0: my heart.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wah macet. Wis ngiri wae yo. Iki Becky pulang gak toh?
4: Hah?
3: Becky pulang. Belok kiri oleh langsung toh.
4: Aduh neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
3: Ah wis toh ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
4: Sabar toh jo ngebut.
3: Wis santai-santai. Pegangan.
4: Jo ngebut.
5: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: aja ketemu frekuensinya Pro 2 Jogja di 102,5 FM. Berarti kamu lagi dengerin suaranya Adis nih. Pagi-pagi tuh memang menentukan nanti kamu tuh siangnya mau kayak gimana. Karena memang sih kadang kalau paginya aja udah males bisa kebawa-bawa tuh sampai nanti. Tapi kalau misalnya paginya udah semangat banget, paling enggak kalaupun nanti ada beberapa hal yang bisa bikin kamu tuh kayak moodnya agak keganggu, ya enggak sampai drop banget ya. Karena level semangat kamu tuh ada di posisi ini nih. Nah, kelihatan enggak? Enggak ya? Di posisi paling puncak. Gitu. Kalaupun turun, ya katakanlah ada 10 level nih, turunnya cuma ke level 8 gitu ya, level 7. Masih bisa naik lagi, enggak terlalu effort untuk nge-push sampai kemudian naik ke atas gitu. Jangan cuma game yo yang di push rank teman Pro 2, semangat juga perlu. Halo, apa kabar nih buat kamu yang tadi udah WhatsApp di 0811-251-1025. Aku mau nyapa dulu Rini di Pakem. Apa kabar? Pagi-pagi udah cunin aja di Pro 2 Jogja. Makasih ya. Jangan lupa nih teman Pro 2, buat kamu juga yang memang biasa dengerin Pro 2 tapi sambil disambi-sambi, bakal lebih enak kalau kamu tuh dengerinnya via RR digital ya. Biasalah kalau disambi-sambi pun juga biasanya handphone kan selalu nempel ya. Udah kayak perangko aja gitu. Nah, kamu bisa dengerin kalau kamu install RRI Digital di handphone kamu. Download aja di App Store atau di Play Store teman Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodware Weekly Hits.

Pro 2 coba aku pengen tahu deh, kamu tuh punya nomor telepon kamu yang sekarang itu berapa lama sih? Ada kali mungkin di atas 5 tahun? Atau sebenarnya kamu termasuk yang hobi gonta-ganti nomor telepon? Kalaupun misalnya nggak ganti-ganti, tapi kamu punya 2 gitu nomor, ya kan? Yang satu itu memang kayaknya abadi deh, dari zaman dulu banget sampai sekarang nggak ganti. Tapi yang satunya lagi, nah itu sih ya suka-suka kamu ya, mau ganti kapan gitu. Tapi nih mulai 1 Juli 2026 yang namanya registrasi kartu SIM baru teman Pro 2 itu wajib pakai verifikasi biometrik wajah. Nah ini kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, teman Pro 2 dan juga sudah diuji cobakan ya selama hampir 5 bulan. Lancar nih katanya uji cobanya teman Pro 2. Kalau menurut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah, teman Pro 2, ini tercatat 1,4 juta nomor baru yang sudah didaftarkan lewat verifikasi biometrik wajah ya dari Januari sampai April 2026 gitu. Nantinya registrasi kartu SIM yang baru ini bakal pakai teknologi face recognition alias pengenalan wajah, yang datanya bakal dicocokin sama basis datanya Dukcapil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil gitu. Terus proses keamanan data wajah kita gimana dong gitu ya di era digital kayak begini? Nah kalau kata Pak Edwin sih, operator seluler tidak menyimpan data wajah pelanggan, karena memang data biometrik ini tuh memang dipakai hanya untuk proses validasi identitas aja teman Pro 2, supaya lebih cepat, terus juga ngurangin resiko penipuan, phishing, sampai pencurian ID. Kalau ini sih aku setuju ya, tapi kalau kayak kemudian data wajah kita disalahgunakan ya rada ngeri juga gitu. Well tapi anyway, syarat ini adalah menjadi syarat wajib untuk pelanggan baru mulai Juli 2026. Terus kalau misalnya yang lama yang udah aktif gimana? Belum berlaku sih gitu ya. Kalau pelanggan lama bisa sih registrasi biometrik, tapi sifatnya voluntary alias sukarela teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Coba share yuk di 0811-251-1025 atau mungkin kita survei aja deh, kamu tuh udah gak ganti nomor handphone alias tetap pakai nomor yang sama udah berapa lama? Kita lihat siapa yang paling jagoan alias paling lama, paling setia sama nomornya gitu ya. Kamu share ke 0811-251-1025 alasan kamu gak ganti-ganti nomor apa sih teman Pro 2? Yuk komen.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

teman berdua. Pagi hari ini semoga sih bisa bikin semangat kamu tuh jadi lebih naik lagi ya. Semoga jadi mood booster di pagi-pagi kayak begini. Halo, apa kabar buat Bayu di Godean? Bukannya gak mau ganti nomor sih Dis, tapi semua kontak penting sama akun email udah semuanya kecantol di situ. Kalau ganti, pusing deh. Sempet panik juga, katanya keseringan pakai wifi, lupa isi pulsa, kartunya keblokir. Ya udahlah, akhirnya rela ngantri berjam-jam di kantor provider sampai pegel gitu. Menguras emosi, ya tapi gak apa-apalah demi nomor-nomor penting itu ya, Bay. Hikmahnya katanya wifi boleh kenceng, tapi pulsa masa aktif, pulsanya itu jangan sampai lolos ya. Iya deh, tapi kalau ngomong soal kayak malas mindah-mindah nomor kontak, kan sebenarnya bisa di-save di akun Google gak sih, ya kan? Aku juga begitu deh, kalau yang iPhone di iCloud kan. Jadi kalau misalnya ganti nomor atau handphone, ya auto connect aja gitu ya teman Prodo ya, gak harus masukin satu-satu lagi gitu kan ya. Tapi memang dulu pun ketika banyak banget teman-teman yang punya lebih dari satu nomor, paling gak dua gitu kan ya. Kalau anak sekarang Gen Z mungkin punya second account gitu kali ya. Nah kalau aku tuh gak tertarik tuh punya nomor selain satu nomor doang aja gitu. Walaupun handphonenya bisa dua SIM gitu kan ya, dual SIM gitu, gak kepengen, karena satu aja pusing apalagi dua gitu. Aku orangnya soalnya anti ribet-ribet club guys. Iya oke, thank you Bayu ya yang udah komen. Yuk yang mau komen lagi boleh. Kamu tuh nomor yang sekarang udah berapa lama nih kamu punya gitu ya, dan

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: sih kayaknya kamu yang tadi dari pagi banget udah nyala tapi belum berangkat-berangkat sampai sekarang karena masih banyak banget perintilan yang harus kamu bawa, jangan sampai ketinggalan gitu kan ya. By the way, udah jam 7 lewat 54 menit nih. 54 menit kebalik 45 menit teman Pro 2. Kamu punya janjian jam berapa? Jam 8? Kalau deket-deket aja sih bisa ngegas langsung ya. Tapi kalau misalnya agak jauhan dikit, ya mungkin perlu confirm kalau kamu tuh agak telat dikit ya, gitu. Well, teman Pro 2, kalau kamu punya banyak aktivitas hari ini, kegiatan di mana-mana, cek dulu perakiran cuacanya ya. Untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, bakal disampaikan perakirawan Bakti. Sementara untuk perakiran cuaca wilayah DIY, bakal disampaikan perakirawan Selamat, barengan sama perakirawan cuaca BMKG-nya Pro 2 Jogja, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perkembangan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Berikut perkembangan cuaca area bandara untuk hari ini, Selasa 2 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan sampai siang hari. Sementara untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Begitu juga dengan kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, yang cuaca diperkirakan kembali cerah berawan di area bandara. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kemebolan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Bakti Wira, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 2 Juni 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Pada pagi hari kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan, siang hingga sore hari berawan, malam hari kondisi cuaca berawan, dan pada dini hari nanti berpotensi hujan ringan di Gunung Kidul bagian selatan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 60 hingga 93%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini hari ini adalah waspada potensi gelombang tinggi di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami dan terima kasih. Saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya buat jamu, jam lagu kamu. Berarti udah jam 8 ya. Yuk, buru-buru nih buat kamu yang udah mau meluncur. Tapi simak dulu jamunya lagunya apa nih. Ada 5 lagu yang udah aku siapin teman Pro 2. Ada Perunggu, Pikiran Yang Matang, Sederhana punya Shalon 7, terus juga Ariel Noah featuring Raisa yang senang dengar suaramu lagi ya. Ada juga Indigo punya Henry Moody sama Swim punya BTS. Dari 5 lagu ini, kamu boleh pilih karena nanti cuma 3 yang bakal bisa diputer di 845 gitu ya. 3 tuh yang mana Dis yang dapet pilihan atau suara terbanyak dari kamu dong pastinya gitu. Ini hitungannya pemilu lagu teman Pro 2. Tinggal di vote aja mau yang mana. Aku ulang ya. Pikiran Yang Matang punya Perunggu, Shilon 7 Sederhana, Ariel Noah featuring Raisa yang senang dengar suaramu lagi, Indigo punya Henry Moody sama Swim punya BTS. Oke, aku tunggu di 0811 251 1025 vote kamu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Boy, Dai, teman Pro 2 udah kita puterin ya. Buat kamu juga yang nungguin Piala Dunia, weh. Bukan cuma Piala Dunia sih, ada banyak hal yang kamu tunggu di bulan Juni-Juli ini gitu ya. Salah satunya buat kamu pecinta film, pastinya adalah film Spider-Man yang Brand New Day, teman Pro 2. Spider-Man Brand New Day yang bakal rilis 31 Juli 2026 ya. Ya samalah seperti tradisi film Marvel lainnya, kalau jadwal tayang di Indonesia itu biasanya lebih awal 1-2 hari dibandingin rilis global atau di Amerika Serikatnya ya. Spider-Man Brand New Day. Jadi kamu bisa lihat lagi Peter Parker yang diperankan Tom Holland, teman Pro 2, untuk di film terbaru ini gitu ya. Terus kemarin kan disempat ada interview tuh si apa namanya Tom Holland ini barengan sama Collider, teman Pro 2, eksklusif summer preview ya. Terus dia bilang kalau sebenarnya kalau ngomongin soal film ini, film Spider-Man Brand New Day, dia kayak berharap kalau anak-anak muda nih yang nonton film ini nantinya itu bisa paham bahwa punya komunitas itu tuh penting gitu. Karena sekarang tuh orang lebih sering mojok dengan handphonenya, scrolling sampai nggak tahu ya sampai kapan, doom scrolling gitu kan ya. Sampai kuotanya habis atau mungkin sampai handphonenya mati gitu karena low bat. Makanya dia bilang kalau nonton film ini itu berharap bahwa anak-anak muda sekarang tuh paham bahwa penting sekali gitu punya komunitas. Dan kalau kamu tuh lagi menjalankan segala sesuatu atau ngejalanin sesuatu yang menurut kamu berat tuh, kamu sadar bahwa kamu tuh gak sendirian ngejalanin ini gitu. Ada orang-orang yang juga mengalami hal yang sama, orang-orang yang berhadapan dengan masalah bahkan yang jauh lebih besar dibandingin yang kamu hadapin gitu ya. Jadi kalau kata Tom Holland sih, film ini Spider-Man Brand New Day ini tuh balik lagi ke akarnya Peter Parker yang memang sekuat apapun dia sebagai seorang superhero gitu ya, dia tuh butuh orang-orang di sekitarnya gitu, mencari koneksi yang nyata dengan orang-orang terdekat, friendly neighborhood lah istilahnya gitu ya. Jadi bukan cuma scrolling di media sosial aja, tapi juga perlu untuk kemudian hidup di dunia nyata. Bagus sekali pesannya. Jadi penasaran pengen nonton ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Prodway Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
4: Nah ini dia teman Produa, jawara kita di Produa Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produa FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya, Firgaun Tak Setara.

dua yang udah ngelihat schedule kamu yang lumayan padat di bulan Juni Juli, masih bisa nggak nyempetin nonton Piala Dunia nih? Kalau buat para gila bola sih kayaknya sempet gak sempet harus sempet gitu kan ya, selama masih sehat. Mulai 11 Juni 2026 teman Pro 2, Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada, Meksiko di 3 negara berbarengan langsung gitu kan ya. Dan ini memang menjadi salah satu event yang ngasih, diperkirakan ngasih dampak ekonomi global yang besar gitu ya. Kalau studi dampak ekonomi sosial FIFA dari World Economic Forum, turnamen ini tuh katanya diproyeksikan untuk nambah produk domestik bruto sampai 40,9 miliar secara global ya, dan menciptakan sekitar 824 ribu lapangan kerja penuh waktu di berbagai negara. Jadi berpotensi untuk gerakin ekonomi sampai 731 triliunan rupiah teman Pro 2. Duit semua tuh ya. Bakal seseru apa kira-kira? Yang jelas sih kamu juga bisa simak pernak-pernik seputar Piala Dunia di sini di Pro 2 Jogja, karena memang RRI juga menjadi pemegang hak siar resmi untuk siaran terestrial ya Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Harminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun. Dan semoga membangun kita semua. Dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.

menemani kamu di hari ini pada barengan sama Adis. Thank you yang udah komen di 0811-251-1025 seputaran nomor kamu tuh udah pernah ganti belum sih, atau udah lama banget gak ganti nomor. Aku tuh udah bertahun-tahun sampai aku lupa berapa tahun ya nomor aku ini gak pernah aku ganti. Selamat pagi 3D Plyen yang bilang nomor yang aku pakai ini sebenernya udah mati mbak, gara-gara lupa isi pulsa. Udah lama banget tapi masih bisa dipakai buat nomor WhatsApp. Punya satu kartu lagi sih buat paket data, tapi repotnya gak bisa mobile banking sama gak bisa aplikasi-aplikasi finance gitu deh gitu. Tapi mau ganti kok sayang ya. Emang suka gitu ya. Semua aplikasi sosmed datarnya pakai nomor yang ini soalnya. Udah 15 tahun lebih, wih jagoan. Eman-eman ya. Jadi sementara kita biarin dulu deh, selagi masih bisa dipakai, gak mau diganti-ganti. Oke, thank you ya 3D Plyen. Terus juga tadi ada Rini di Pakem. Punyaku dari tahun 2011 mbak, sempat mati aku aktifin lagi. Males kalau harus ganti-ganti. Ih bener, tim yang lebih milih aktifin lagi aja kali ya gitu, dibandingin nyari yang baru ya. Oh alasannya valid nih, nomor yang ini tuh irit buat pakai kuota internet. Baiklah, siap. Bayu di Godean, iya sih bisa nomor di save di akun Google juga iCloud. Tadi aku bilang gitu kan ya, tapi kalau menyangkut akun Google, Instagram, Facebook, game Mobile Legendsnya udah connect sama nomor yang ini. Ya susah kalau kayak gitu. Anyway makasih ya yang udah ikutan gabung, yang udah ikutan juga pengen ikutan jamu. Ada yang pilih Shallon 7, ada yang pilih BTS yang Swim, terus juga ada yang pilih Noah gitu kan barengan sama Raisa. Baiklah, terus ada yang pilih Shallon 7 yang sederhana. Baiklah, kayaknya yang diputer akhirnya ini dari beberapa pilihan dari Rini di Bayu, Godean juga, terus dari Ica, dari Ika Diwates, sama Fajar di Jalan Magelang. Ini aku pilih teman Pro 2. Ada lagunya akhirnya yang terpilih adalah Shallon 7 sederhana gitu ya. Terus juga ada Perunggu Pikiran Yang Matang teman Pro 2, sama lagunya BTS yang Swim. Itu lagu yang kita puter di jamu, jamnya lagu kamu. Oke, langsungan aja nih kita puterin 3 lagu yang sudah terpilih ya teman Pro 2 ya. Karena memang tadi aku udah nyiapin 5 lagu, tapi cuma 3 yang bisa diputer, yaitu lagu yang mendapatkan suara terbanyak dari kamu teman Pro 2. Langsung aja kita puter Shallon 7, terus juga Perunggu dan BTS.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buang di sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa, lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Teman Bro 2, itu dia 3 lagu yang udah aku puterin di jamu-jamu lagu kamu ya. Khusus hari ini teman Bro 2, aku cuma sampai jam 9 aja ya. Nanti di jam 9 sampai nanti santai siang bakal ada Vina yang bakal menggantikan aku pastinya menemani kamu semua di santai siangnya Bro 2 Jogja gitu ya. Well, semoga sih Senin Selasa kamu jadi lebih bersemangat kalau ditemenin sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Jangan lupa untuk streaming terus di rri.co.id dan juga lewat RRI Digital, teman Pro 2, oke? Selamat beraktivitas buat kamu semuanya. Adis pamitan, dadah!

pagi teman Pro 2, Vina Mufiana nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tapi sejam aja ya. Gak apa-apa lah sejam di Spada, tapi kan nanti kita akan full di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3. Satu jam dulu di Spada, aku nemenin kamu teman Pro 2 melanjutkan lagi perjuangannya Adis Firman ya. Karena dia habis ini mau ada sesuatu yang lebih diperjuangkan teman Pro 2. Mari kita doakan semoga lancar ya kan, amin. Anyway teman Pro 2, di Spada nanti aku bakalan ajakin kamu ngobrol ya barengan sama narasumber aku di Baca Bahas Asta Cita. Kita akan membahas sesuatu yang seru pagi hari ini teman Pro 2. Ngebahas gimana sih caranya nih biar kita itu berteman walaupun beda paham keagamaan, tapi kita tuh tetap bisa friends gitu. Nggak perlu nyenggol sana, nyenggol sini ya kan. Nanti kita akan bahas lebih detailnya teman Pro 2 ya, barengan sama penyuluh agama ahli madya Kota Yogyakarta, ada Bapak Muhammad Mahlani SAG MPD teman Pro 2. Kamu nanti boleh tanya-tanya juga kok sama Pak Mahlani ya, boleh WhatsApp di 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rriPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Ya teman terbaik kamu, Vina Muviana nemenin kamu di Sepada Teman Pro 2. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau pagi ini aku akan ajakin kamu ngobrol barengan sama salah satu penyuluh agama ahli Madya Kota Yogyakarta. Kita akan ngebahas tentang menjaga pertemanan di tengah perbedaan paham keagamaan dan keyakinan, biar kalau misalnya itu kita berteman gak perlu senggol sana senggol sini teman Pro 2, ya gak sih? So langsung aja kita sapa dulu narasumber kita yang sudah tersambung melalui line telepon. Ada Bapak Muhammad Mahlani, SAG MPD. Assalamualaikum Pak Mahlani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Pak
1: Vina, halo. Nggih. Suara saya jelas ya?
0: Jelas banget, jelas semangatnya Pak Mahlani.
1: Terima kasih. Sehat selalu Mbak Vina dan kawan-kawan.
0: Amin insyaallah. Pak Mahlani sehat Pak?
1: Alhamdulillah, hari ini cerah begitu. Mm-hmm. Ya, setelah beberapa hari libur panjang.
0: Betul, liburannya kemana Pak Mahlani?
1: Kemarin ke Girimulyo Kulon Progo. Ui. Terus ke Turgu Merapi.
0: Mm-hmm. Bawa geblek nggak Pak?
1: Oh iya, masih ini, masih? Belum digoreng. Betul
0: ya. Wah, itu kalau makan geblek enak banget Pak. Anget-anget ngopi betul, atau ngeteh ya Pak.
1: Waduh. Iya, sip.
0: Bawa ya, banyak
1: makasih.
0: Pak?
1: Cuma satu bungkus.
0: Wah, ya udah nggak jadi. Baik, ya. Pak Mahlani, pagi ini kan kita pengen ngebahas tentang gimana sih menjaga pertemanan di tengah perbedaan paham keagamaan dan keyakinan. Karena kan sekarang makin banyak ya, atau mungkin adalah beberapa tongkrongan yang kadang tuh suka nyenggol sana, nyenggol sini. Sebenarnya harus seperti apa sih Pak ketika kita berteman dengan teman yang beda keyakinan sama kita begitu? Monggo Pak Mahlani.
1: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Jogja yang kami hormati, ini barangkali kita melanjutkan tema kajian kita beberapa pekan yang lalu soal pertemanan masih ini ya, gitu ya. Ya. Hanya ini agak spesifik barangkali berhubungan dengan perbedaan paham keagamaan dan keyakinan. Jadi yang pertama ini perlu saya kira kita pahami bersama bahwa kita ya semua makhluk manusia begitu diciptakan dengan keragaman yang sangat banyak dan sangat luas sekali begitu ya. Keragaman tempat, wilayah, kemudian dari wilayah itu kemudian kan melahirkan budaya yang berbeda-beda. Nah dari situ kemudian apa kita bergaul, berinteraksi, memunculkan baik pribadi, masing-masing pribadi ini juga biasanya mempunyai kekhasan yang berbeda ya, termasuk dalam paham keagamaan. Jadi paham keagamaan ini sederhananya pemahaman seseorang terhadap agamanya ya. Jadi ini berdasarkan tingkat pendidikan bisa, latar belakang keluarga bisa, kemudian pengalaman keseharian ya, termasuk pendidikannya ini juga bisa begitu. Nah, sehingga bisa melahirkan perbedaan satu dengan yang lain ya. Misalnya di Islam gitu ya, kita mengenal jadi paham. Jadi mohon maaf, misalnya di lingkungan kita ada Muhammadiyah, ada NU, ada yang lain. Ini kan bagian dari hasil pemikiran, pemahaman terhadap apa? Terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah begitu. Yang kemudian melahirkan ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda begitu ya. Nah kemudian kalau dari segi mazhab misalnya ya, di Islam kita mengenal ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali. Ya,
0: Syafi'i,
1: ya, dan ada empat yang secara umum begitu ya kita kenal gitu ya. Nah, ini dalam hal pemahaman dan masing-masing agama ini ternyata begitu ya, itu juga bukan hanya di Islam saja gitu ya, di agama yang lain itu ternyata juga ada aliran gitu ya, atau pemahaman-pemahaman yang berbeda yang ini melahirkan ada satu perbedaan satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang kedua dalam hal keyakinan agama begitu ya. Secara nasional ini di Indonesia kan kita mengenal ada yang terakhir Konghucu gitu ya, juga diakui sebagai bagian dari warga bangsa. Di antara ya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha begitu ya. Nah di perbedaan ini kan sifatnya apa, bagian dari sunatullah ya, bagian dari kenyataan sosial yang tidak bisa tidak ya. Kita tidak bisa apa istilahnya ya, menghindar dari itu ya. Kita tidak bisa menolak dari itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa prinsip ini ya, kita dalam menjalin pertemanan, persahabatan, persaudaraan, sekalipun dengan orang yang beda dalam pemahaman keagamaan, mm-hmm. atau bisa juga dalam keyakinan. Mm-hmm. Jadi yang pertama tentu itikad baik ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang yang berbeda pahamnya, berbeda dalam cara ibadah, berbeda dalam hal pandangan tertentu terhadap masalah fikih di Islam misalnya begitu. Nah itu ya tentu yang pertama kita perlu ada yang itikad baik. Itikad baik itu contoh sederhananya begitu ya. Jadi kita berhubungan, berkomunikasi, berteman itu bukan dalam rangka ujung-ujungnya membohongi, menipu, ya dan segala macamnya, atau mengambil keuntungan dari mereka ya, yang sifat ekonomi, yang kita untung, yang kemudian mereka rugi begitu ya. Jadi ini itikad baik ini penting perlu. Yang kedua jujur, kejujuran, keterbukaan ya, termasuk kesetaraan ya. Di pertemuan yang lalu barangkali banyak kita bahas ini, kita kembangkan soal kesetaraan. Kesetaraan dalam pengertian apa? Bahwa kita tidak merasa lebih tinggi, kita tidak merasa lebih berkuasa, kita tidak merasa lebih apa istilahnya? Ya, sekalipun mungkin memang kita dari segi pendidikan mungkin kita lebih tinggi begitu ya, dari segi ekonomi mungkin kita memang lebih kaya begitu. Tetapi itu tidak menjadi alasan ya, tidak menjadi faktor kemudian kita dalam sikap kita ya memperlakukan orang lain itu kemudian lebih rendah dari kita begitu ya. Nah, kesetara, kita semuanya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali Mbak Vina sebagai apa? Prinsip-prinsip begitu ya. Kita dalam mengembangkan pertemanan ya baik ya dengan kawan-kawan kita seagama yang mungkin bisa jadi punya pemahaman yang berbeda atau mohon maaf aliran yang berbeda misalnya begitu, termasuk juga dalam keyakinan yang berbeda. Mungkin ini untuk mengawali Mbak.
0: Oke, baik. Menjadi ini jadi salah satu hal yang harus dipikirkan juga ketika berteman tuh, enggak perlu memikir macam-macam dia agamanya apa dan mazhabnya apa begitu ya, Pak.
1: Oh iya, betul. Sekalipun kita perlu tahu ya, kita perlu paham biar tidak apa? Tidak keliru gitu ya. Tidak keliru menyikapinya gitu ya.
0: Baik.
1: Ya, jadi kita terbuka saja, kawan saya ini Katolik, kawan saya Kristen, kawan kita misalnya mohon maaf di agama di Islam sendiri misalnya ya. Saya basicnya Muhammadiyah, saya basicnya NU, kawan kita ini basicnya Muhammadiyah, NU, ataupun yang lain misalnya begitu ya. Kita cukup tahu saja, kita cukup paham saja, tetapi itu tidak menjadi alasan, menjadi faktor begitu ya. Kita untuk melakukan sesuatu yang tidak semestinya kita sebagai sesama kawan begitu ya.
0: Betul. Begitu. Nah, kadang yang menjadi pertanyaan tuh juga begini Pak, ketika kita lagi bertemu sama teman, lagi nongkrong, selalu, mungkin ada, bukan selalu sih, mungkin ada orang yang selalu menanyakan seperti ini, kamu agamanya apa sih? Nah, sebenarnya itu perlu nggak sih Pak? Kadang
1: tidak
0: ada juga.
1: Tidak perlu itu ya. Ini pertanyaan. Kemudian pertanyaan baliknya, urgensinya apa gitu?
0: Betul.
1: Gitu
0: ya. Kayak lo ngapain kamu nanya-nanya? Terus ada yang jawab ya kan, aku biar tahu kamu Islam apa enggak. Terus kan nanti aku bisa tahu aku harus mengucapkan salam atau enggak gitu Pak. Kalau dalam ada pertemanan tuh
1: ya, misalnya Mbak gitu ya. Kita ya baru jalan-jalan lah gitu ya di tempat publik gitu ya. Kita spontannya sebenarnya sebagai seorang Muslim ya gitu. Assalamualaikum gitu ya. Ternyata dia bukan Muslim misalnya, dosa nggak? Enggak lah gitu ya. Relax aja lah gitu ya.
0: Oke, jadi sebenarnya untuk menanyakan agama kepada teman itu juga sebenarnya nggak perlu lah. Paling mungkin kita bisa tahu ya ketika nanti waktu Ramadan ya Pak, dia puasa atau enggak ya.
1: Oh iya, yang Muslim yang nggak puasa ada juga.
0: Oh iya. Itu beda cerita.
1: Cuma begini Mbak, jadi tetap urgensinya gitu ya. Urgensinya apa misalnya? Kalau kita misalnya ngobrol ya soal apa? Soal pengalaman, soal pendidikan, soal pekerjaan. Karena itu loh, tadi apa urgensinya tanya soal agama misalnya kan begitu ya.
0: Baik.
1: Jadi tinggal masalahnya gitu ya. Apa yang akan kita obrolkan, apa yang akan kita perbincangkan bersama begitu.
0: Baik, jadi gimana Pak biar menjaga hubungan baik dengan teman walaupun punya perbedaan pandangan dan juga keyakinan yang berbeda dari kita gitu Pak.
1: Jadi yang pertama tentu menghormati perbedaan ya. Karena dasarnya sudah jelas bahwa perbedaan satu dengan yang lain, bahkan mohon maaf, satu keluarga ya, satu ayah, satu ibu, bisa jadi kan ada yang berbeda,
0: betul,
1: kita gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, karena itu di situ yang pertama tentu kita menghargai, menghormati, menerima gitu ya. Jadi kita menerima dengan segala plus minusnya begitu dari perbedaan yang kita miliki ya. Kemudian yang kedua, ini mengutamakan perilaku, mengutamakan akhlak ya, bukan perbedaannya ya, satu dengan yang lain ya, misalnya di Muslim misalnya begitu ya, dalam hal apa ya, dalam hal yang sederhana ini kadang-kadang soal doa kunut begitu ya,
0: ya
1: atau soal ritual-ritual, ada yasinan, ada
0: tahlilan,
1: ritual-ritual yang lain begitu kan. Nah, itu sekali lagi pertanyaan, loh, apa urgensinya kita perdebatkan begitu kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, ya kan begitu ya. Jadi kita selalu bisa menempatkan diri secara proporsional lah begitu ya. Nah, kemudian mengedepankan persamaan ya. Persamaan. Kita sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Kita sama-sama pengin dihargai, kita sama-sama pengin dihormati, kita sama-sama pengin mengembangkan profesi, mengembangkan diri begitu ya. Nah, itu tentu punya dalam konteks itu ya yang kita kembangkan persamaan. Kita sama-sama ya pengin ya di lingkungan kita tidak ada lagi apa ya, kemiskinan ya. Kita pengin semuanya tidak ada lagi orang saling tipu menipu satu dengan yang lain begitu ya. Kita semuanya pengin ya ekonominya terjamin, pekerjaannya lancar, kemudian keluarganya bisa tentram ya, begitu, anak-anaknya ini bisa sekolah dengan baik, ini kan kepentingan semua begitu.
0: Betul,
1: ya. Kemudian termasuk juga apa, menghindari, nah ini yang agak sulit ini ya Mbak ya, menghindari prasangka buruk. Persoalannya di sini ya, kadang-kadang kita ketika apa ya bergaul bertemu dengan orang yang belum kenal begitu ya, itu belum kita sudah punya prasangka nggak baik. Wah, ini paling-paling
0: ya.
1: Gitu ya. Apalagi mohon maaf, misalnya kita merasa pinter, kita merasa perlinte, kita merasa ekonominya lebih tinggi begitu. Nah, kemudian menganggap tadi, menganggap rendah, menyepelekan gitu ya. Nah, orang yang baru kita kenal misalnya begitu ya, apa dengan bahasa atau dengan sikap begitu. Nah, tadi termasuk prasangka, misalnya ada orang datang ke rumah kita. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang akan tujuannya ketika kita orang belum kenal kan, ada yang minta bantuan, ada yang ngantar undangan begitu ya. Ada yang cuma begini kadang-kadang kita, wah ini paling jaluk gitu ya.
0: Ini jaluk sumbangan nih mesti.
1: Nah, kalau memang betul kalau memang betul ya kita terimalah dengan apa ya, dengan semestinya begitu. Kalau kita memang berkenan memberi bantuan, silakan ya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya oh ini yang kemarin datang ke sini minta bantuan juga gitu ya. Atau jadi, bukan bantuan, mohon maaf, jaluk-jaluk bisa ya.
0: Jadi bingung
1: nah,
0: gitu
1: kita
0: ya, Pak.
1: Bisa menyikapinya dengan bijak lah begitu ya.
0: Ya, oke.
1: Atau mohon maaf, misalnya adat kawan kita, mohon maaf Mbak, kadang ada yang punya profesi apa, pinjam sana, pinjam sini ya. dia sudah punya track record begitu, kita kalau dia datang ke sini kita sudah ancang-ancang ini paling-paling harap utang gitu, gitu ya.
0: Karena
1: ya kita mohon maaf, jangan berprasangka buruk dulu lah gitu ya.
0: Okay.
1: Ya siapa tahu ya dia mau mengembalikan utangnya gitu
0: ya,
1: gitu
0: mana
1: ya.
0: Tahu ya Pak ya, tapi kalau misalnya orang mau berhutang tuh biasanya udah sudah kelihatan, kalau misalnya udah ngelus-ngelus dengkul, nah itu udah tanda-tanda jadi gini loh Bu, nah itu udah mulai kelihatan itu Pak.
1: Betul, betul. Artinya begini, waspada okelah, kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati, haruslah gitu ya. Agar apa? Agar kita tidak tadi misalnya misalnya kita sudah percayanya 100%, tiba-tiba ternyata begini-begini dan seterusnya begitu ya.
0: Baik. Lalu gimana nih Pak Pak Mahlani untuk ngajarin generasi muda biar menghargai perbedaan keyakinan dalam lingkungan pertemanan nih Pak Mahlani?
1: Ya, baik, yang pertama tentu banyak bergaul lah Mbak. Ya,
0: itu yang paling penting
1: ya, banyak bergaul ya. Cari banyak teman sebanyak-banyaknya lah kita ya. Dan ketika berteman tadi jangan dilihat belum sudah dilihat atau sudah dipertentangkan. Saya Muslim, kamu bukan begitu ya. Oh, saya kaya, kamu tidak kaya begitu ya. Janganlah gitu ya. apa jangan mudah menilai orang lain, apalagi menilai berdasarkan status sosialnya, berdasarkan pendidikannya, termasuk juga agamanya, begitu ya. Jadi bergaulah atau berkomunikasilah, berinteraksilah kita secara wajar saja, begitu ya. Apa yang bisa kita perbincangkan bersama.
0: Okay.
1: Jadi bergaul sekali lagi di mana saja, kapan saja, relax lah, enak lah, gitu ya. Kemarin misalnya ceritanya saya sama istri kan jelajah ini di kawasan Merapi, begitu ya. Itu kan ada EO gitu ya yang memfasilitasi itu. Oh, semuanya orang baru semua, saya belum ada yang kenal, gitu ya. Kita bisa jalan bersama, saling berbagi foto, begitu ya. Ya relax saja, begitu ya. Jadi saya tidak tahu mereka agamanya apa saja, begitu ya. Dan itu tidak, saya tidak perlu tahu karena tidak ada kepentingannya kan. Karena kepentingannya oke, kita jalan-jalan bersama, relax, begitu ya. Kemudian yang kedua, sekali lagi kita untuk selalu bergaul secara proporsional. Ya, berbincang-bincang dengan orang, apalagi orang yang baru kita kenal, begitu ya. Itu secara proporsional sajalah, apa yang ditanya, soal nama misalnya, kemudian asalnya dari mana. Dan itu pun perlu kita berhati-hati, karena kadang-kadang ada orang begitu ya, yang ditanya namanya itu merasa tersinggung gitu ya. Atau ditanya asalnya dari mana itu merasa tersinggung begitu ya. Biasanya untuk memulai kita kan agak sungkan begitu ya. Carilah misalnya segera tanya, Mbak jam berapa ya, begitu ya, yang simpel-simpel saja lah, begitu ya.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Mahlani, atau terakhir deh pertanyaannya sekaligus buat menutup gitu Pak Mahlani. Kunci utama biar persahabatan tetap langgeng walaupun terdapat perbedaan agama dan juga keyakinan Pak Mahlani. Terakhir nih.
1: Ya, kita harus rendah hati, Mbak. Rendah hati, gitu ya. Rendah hati dan terbuka. Jangan merasa sok lah, gitu ya. Gitu ya. Sekalipun mohon maaf, mungkin kita di memang kita pendidikannya lebih tinggi, kita punya kekuasaan, punya kewenangan dan segala macam. Tetapi ketika kita bergaul, jangan gunakan kekuasaan atau kewenangan itu menjadi sesuatu apa ya yang dikedepankan. Tetapi yang kita kedepankan adalah ya kerendah hatian kita ya, bahasa kita, kesantunan kita. Nah, sehingga orang lain itu menjadi respect, begitu. Okay, ya.
0: Siap.
1: Saya kira itu yang paling utama, paling penting, dan kita terbuka. Ya, kita terbuka dan jangan mudah tersinggung, Mbak.
0: Gitu ya. Yes, siap, Pak.
1: Ya, jangan mudah tersinggung ya, begitu. Saya kira itu beberapa hal yang sifatnya praktis lah gitu ya. Pengalaman kita sehari-hari.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Mahlani buat pagi hari ini. Sungguh menyenangkan sekali ngobrol sama Pak Mahlani. Ini semangatnya berasa banget Pak. Ini efek jalan-jalan kemarin ya Pak ya.
1: Insya Allah.
0: Baik Pak Mahlani, insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam waktu dekat, bisa membahas lagi materi pagi ini. Dan semoga Pak Mahlani sehat selalu ya Pak.
1: Terima kasih, amin juga begitu kawan-kawan di studio dan semuanya sahabat Muda Jogja dan semua pendengar ya, sehat walafiat begitu. Dan kita terus mengembangkan persahabatan kita. Memberikan manfaat keberkahan kita semuanya. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Mahlani. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan itu tadi teman Pro 2 Pak Mahlani, penyuluh agama ahli madya Kota Yogyakarta. Tadi kita ngebahas tentang menjaga pertemanan di tengah perbedaan dalam keagamaan dan keyakinan. Semoga apa yang disampaikan sama Pak Mahlani bisa bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa, semoga minggu depan kita bisa ngobrol lagi sama Pak Mahlani ya. So, Vina Mufiana masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spadea. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodware Weekly Hits.

pagi dari Adis Firman yang nemenin kamu sampai jam 9, terus dilanjut sama Vina sampai jam 10. Habis ini Vina masih ada di sini nemenin kamu teman pro 2, cuma aku akan berpindah acara karena nanti aku akan nemenin kamu ya di Santai Siang sampai nanti jam 3. So buat kamu yang baru stay sama aku di sini terus pengen dengerin lagu-lagu enak, masih bisa teman pro 2 ya. Kamu nanti bisa gabung dan bisa WhatsApp juga buat kasih tahu lagu apa sih yang pengen kamu dengerin pagi hari ini ya. Nanti kita ketemuan di di Sate Siang jam 10 sampai jam 3. So kalau gitu Vina pamitan dulu dari Spadah. Jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Habis ini kita ketemuan di Sate Siang ya.

Teman Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2, Selasa 6 Juni 2026 bersama saya, Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mendorong pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta segera mengambil langkah cepat menghadapi meningkatnya kasus kejahatan jalanan yang melibatkan anak usia sekolah. Menurutnya, sejumlah kasus yang menimbulkan korban jiwa menunjukkan bahwa persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Eko menilai kejahatan jalanan yang dilakukan anak usia sekolah telah masuk kategori kejahatan luar biasa karena menimbulkan korban meninggal dunia dan dilakukan dengan kekerasan. Karena itu, ia meminta Pemda DIY bersinergi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi.
1: Info Pro 2.
0: Wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik dalam pemilu kembali mencuat seiring pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia di kantor DPD Partai Golkar Jakarta Senin 1 Juni 2026. Doli menyebut digitalisasi pemilu menjadi salah satu isu penting yang perlu dibahas untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, pembahasan e-voting merupakan bagian dari konsep e-election yang cangkupannya lebih luas. Sistem tersebut tidak hanya mencakup pemungutan suara elektronik, tetapi juga penghitungan suara hingga rekapitulasi suara.
1: Info Pro 2.
0: Upaya pembebasan 4 warga negara Indonesia anak buah kapal MT Honor 25 yang ditahan perompak di Somalia masih dilakukan Kemenlu RI beserta pihak terkait. Sebelumnya, informasi mengenai penyanderaan WNI beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang warga negara Indonesia meminta pemerintah Republik Indonesia membebaskannya dari para perompak. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI, Henny Hamidah, mengungkapkan berdasarkan informasi terakhir, proses negosiasi masih berlangsung. Yang menyebut hingga saat ini juga belum terdapat konfirmasi resmi mengenai informasi terkait jumlah tebusan yang diminta oleh para perompak.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

aja teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Bro 2. Vina Mufiana balik lagi nemenin kamu. Kalau tadi aku udah nemenin kamu 1 jam aja di Sepadah selamat pagi teman Bro 2. Sekarang aku akan nemenin kamu sampai nanti jam 3 di Santai Siang. Dan aku akan ajakin kamu buat ikutan gabung di Bro 2 Hitlist Santai Siang. Karena aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang nanti bisa kamu pilih. Ada lagu siapa aja? Tungguin ya, habis ini aku bakalan spill lagunya ke kamu.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Mengutip dari laman BMKG, bentuk dari bencananya sendiri bisa berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, tanah longsor, angin puting beliung, angin puyuh, gelombang dingin hingga gelombang panas. Bila bencana ini terjadi, dipastikan akan memberikan dampak bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Dampak bencana hidrometeorologi juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial ekonomi, dan kerusakan lingkungan lainnya.

gak bosan karena perjalanan kita cukup panjang, 3 jam lebih aku bakalan jadi teman terbaik kamu ya. Atau bahkan bisa dibilang dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Yes, aku bakalan jadi teman terbaik kamu, teman berdua. Yang nemenin kamu yang udah mulai hati jam segini, yang dari tadi udah di depan meja terus sambil menggerutu kayak aduh udah masuk kerja lah ya. Gini, baru aja kemarin libur gitu kan. Post holidays plusnya udah mulai berasa gitu kan. Kayak dari tadi, beuh, ini sih kalau kemarin lagi nyantai, lagi gak gedebak-gedebuk, tapi sekarang harus gedebak-gedebuk lagi. Ya ilah. Gak apa-apa teman berdua, nikmatin aja gedebak-gedebuknya kamu. Semoga hari ini lancar aja sih yang paling penting ya kan. Dan sambil aku temani kamu siang ini untuk mainin lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu teman berdua, yang semoga sih ini juga sesuai sama selera kamu ya. Ada 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang udah aku siapin teman berdua. Dan aku bakalan spill lagunya ada apa aja. Kita awali dari lagu Indonesia ya. Lagu Indonesia aku punya Shilon Seven, Sederhana, Virgaun Tak Setara, ada Eat Gitaf Mungkin Di Depan Buram, ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Fanny Sugi featuring Herwa, Jogja Lantai 2, ada Noah, Suara Dalam Kepala, Adrian Kali featuring Juicy Luisi, Witsialan, Marion Jola, Jangan, ada Firsa Bersari, Peluku Untuk Pelikmu, dan ada Citra Sekolah Sika with Tilik Jogja. Untuk lagu mancanegara, aku punya Zayn Malik, Die For Me, Jenny with Like Jenny, ada Sam Smith with Unholy, Taylor Swift, Opal Light, Sia, Chandelier, ada Ben Sembun with Beautiful Things, Heart to Heart with Ruth, ada Camila Cabello with Bad Things, ada Meghan Trainor, Make You Look, dan Harry Moody with Trunk Text. Yes, itu dia yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini teman berdua. Dan kamu tinggal kasih tau ke Vin aja lagu apa yang pengen kamu dengerin. Oke, okay? Kamu tinggal WhatsApp aku aja ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRI Pro 2 Jogja. Duanya pakai angka JOGJA. Satu orang maksimal 5 lagu ya, jadi biar yang lainnya kebagian. Oke, okay? So, kalau gitu kita langsung aja awali Pro 2 Hitlist dari 5 lagu pertama ya yang udah dipilih sama Rini di Pakem. Hai, selamat siang Rini. Lagu yang dipilih ada Sia with Chandelier, ada Heart to Heart with Ruth, ada Firsa Bersari Peluku Untuk Pelikmu, And Now featuring Ari Lesmana Sesi Potret, dan juga Shilon Seven with Sederhana. Thank you ya Rini udah ikutan gabung. Kalau kata dia sih, aku gak akan mungkin bosan kalau Vina yang siaran. Aduh, baik sekali kamu. Makasih loh ya udah ikutan gabung. Dan aku langsung mainkan aja lagu yang sudah dipilih sama Rini di Pakem ya. Tadi pengen diputri lagunya Sia yang Chandelier, dan juga ada Heart to Heart-nya Ruth. Kita mainin itu dulu deh lagunya buat kamu. Thank you udah ikutan gabung di Santai Siang. Dan kita awali dari lagu Sia with Chandelier, spesial buat Rini.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Utama Pro 2 lagu And Now featuring Ari Lesmana. Sesi potretnya kayak sukses bikin orang tuh langsung banjir air mata. Utama Pro 2 kayak aduh, kalau dengerin lagu ini sendirian di kamar didengarkan dengan begitu seksama ya kan, tiba-tiba nangis aja gitu. Ini juga jadi salah satu reminder kali ya buat kamu yang anak rantau, jangan lupa tanyain kabar keluarga kamu di sana. Kalau misalnya kamu ada rezeki lebih, bolehlah pulang sebentar aja. Ya sehari dua hari atau mungkin seminggu juga lumayan lah. Apalagi kalau misalnya kamu termasuk salah satu yang kayaknya udah cukup lama gak pulang ke kota asal gitu. Jadi jangan lupa pulang, oke? Okay? Kalau kata Yura Yunita, jalan yang jauh jangan lupa pulang. Itu dia ya. Anyway, ini tadi lagu yang di request sama Rini di Pakem ya, yang udah ikutan gabung. Dan nanti satu lagi lagu dari Shilong Seven sederhana, habis ini deh kita mainkan ya. Next, aku akan puterin lagu dari teman Pro 2 yang udah WhatsApp tadi. Ada Tri. Hai, selamat siang Tri. Pengen diputerin lagunya Zain Malik, Camila Cabello, Meghan Trainor, sama Henry Moody. Sia, tadi udah aku puterin ya. Jadi hanya ada 4 lagu aja yang nanti aku mainkan buat kamu. Thank you udah ikutan gabung ya. Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 di Santai Siang. Tapi kalau buat Pro 2 Hitlistnya cuma sampai nanti jam 2 plus aja. Jadi langsungan aja kasih tahu Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini ya. Aku masih punya lagunya Virgaun Tak Setara. Habis itu ada Igitaf Mungkin Di Depan Buram. Ada Fanny Sugi featuring Herwa Jogja Lantai 2. Ada Noah Suara Dalam Kepala. Adrian Kali featuring Juicy Luisi with Sialan. Ada Mario Jola Jangan dan Citra Skolastika Tili Jogja. Untuk lagu mancanegara, aku masih punya lagu dari Jenny with Like Jenny, Sam Smith with Unholy, ada Taylor Swift with Opalite, kemudian ada Benson Boone with Beautiful Things, ada Camila Cabello tadi udah diputerin, udah dipilih. Sama Henry Moody-nya udah juga. Jadi untuk lagu mancanegara tinggal sedikit aja teman Pro 2 ya. So langsungan aja kasih tahu Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Kita tuntasin dulu lagu yang udah dipilih sama Rini yang tadi pengen diputri lagunya Shilong Seven sederhana, dan habis itu kita lanjut ke playlist yang udah dipilih sama Tri di Playa.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Rekomendasi buku minggu ini, People We Meet on Vacation, karya Emily Henry. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Ini sebuah kisah romantis yang bercerita tentang perjalanan panjang dua sahabat, Alex dan Poppy, yang selalu menjalani liburan setiap tahunnya. Alex dan Poppy punya kepribadian yang berbeda. Alex adalah seorang pengacara yang tenang dan serius, cenderung introvert. Sementara Poppy adalah seorang jurnalis yang ceria, penuh semangat, dan suka berpetualang. Walaupun secara karakter mereka berbeda, tapi mereka punya ikatan yang kuat dan menemukan kenyamanan satu sama lain selama perjalanan liburan mereka. Novel ini merangkum momen-momen liburan keduanya dari tahun ke tahun, membongkar ketegangan dan perasaan terpendam antara Poppy dan Alex. Bukan cuma mengeksplorasi tentang dinamika persahabatan, tapi juga menyelami kompleksitas perasaan romantis yang tumbuh di antara dua sahabat. Salah satu esensi utama buku ini adalah tema nostalgia. Lewat flashback, pembaca dibawa kembali ke kenangan-kenangan mereka bersama dan mengingat momen-momen penting, juga pelajaran berharga yang telah mereka petik dari setiap pengalaman. Hal ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan yang sejati dan menghargai waktu juga menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Kisah cinta antara Alex dan Poppy juga menghadirkan esensi tentang keberanian dan kepercayaan. Dalam People We Meet on Vacation, Emily Henry menggambarkan bagaimana sebuah perjalanan liburan bisa mengubah hidup dan menghubungkan orang-orang. Buku ini mengajarkan kita untuk mencari makna dalam setiap pertemuan dan menghargai nilai dari persahabatan sejati, cinta, dan petualangan. Dalam esensinya, People We Meet on Vacation bukan hanya sekedar kisah cinta, tapi juga refleksi tentang pertumbuhan pribadi, perubahan, dan pentingnya kehadiran orang lain dalam hidup kita. Semuanya bisa teman Produa temukan di buku People We Meet on Vacation, karya Emily Henry. Happy reading, teman Produa! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Mas ganteng Zayn Malik. Yes, Zayn Malik tuh dulu adalah bias aku waktu dia di One Direction teman Pro 2. Still now sih kalau gak salah. Tapi kan sekarang dia udah jadi bapak. Kalau misalnya mau jadi bias tuh kayak aduh agak segan ya sama Mbak Gigi Hadid. Jadi kayak yaudahlah kita sadar diri aja gitu kan. Anyway, ini tadi lagi yang di request sama Tri. Thank you ya udah ikutan gabung. Masih ada satu lagu lagi yang bakalan aku puterin buat kamu ya. Habis ini ada Meghan Trainor with Made You Look yang udah dipilih sama Tri. Terima kasih udah ikutan gabung. Dan nanti habis lagu terakhir dari Tri, aku akan lanjut memainkan lagu yang sudah dipilih sama Bayu di Godean. Hai, selamat siang Bayu. Lagu yang dipilih ada Citra Scholastika Tilik Jogja. Tadi Firza Bersarinya udah, Noah, Adrian Kalu sama Ben Sembun yang Beautiful Things. Oke, habis ini ya kita mainkan lagunya buat kamu. Thank you banget buat Bayu yang udah ikutan gabung. Dan buat teman Pro 2, aku masih tungguin buat kamu yang pengen join di Pro 2 Hitlist Sate Siang ya. Aku masih punya lagu dari Virgaun Tasetara, ada Idgitaf mungkin di depan Buram. Kemudian Fanny Sugi featuring Heruwa Jogja Lantai 2. Kemudian ada Marion Jola Jangan. Dan untuk lagu mancanegara aku masih punya Jenny with Like Jenny, Sam Smith with Unholy, Taylor Swift Opal Light. Habis itu udah itu aja. Jadi langsungan aja ya, kasih tahu ke final lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist Sate Siang. Silakan WhatsApp aku ke 0811 251 1025. I could

0: suka.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu. Hit music.
3: Prodway Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
4: Nah ini dia teman Prodway. Jawara kita di Prodway Indo Hits, 20 lagu paling hits di Prodway FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya, Firgaun tak setara.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Vina Muviana masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Sate Siang, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Vina masih nemenin kamu di sini, teman Pro 2 ya. Dan pastinya aku akan lanjutin lagi buat mainin lagu yang sudah dipilih sama teman Pro 2 siang hari ini, yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Anyway, tadi lagu pilihan dari Bayu udah aku putarkan semua ya. Kecuali tadi lagu siapa ya? Oh, Citra Tilik Jogja. Habis ini deh nanti kita putarkan ya, karena kebetulan lagu Tilik Jogja juga direquest sama Lara Purnamasari. Hai, selamat siang Lara. Siang ini lagu yang dipilih sama Lara ada Fanny Sugiwi Jogja Lantai 2. Habis itu ada lagu dari Taylor Swift yang Off the Light, dan juga ada Jenny with Like Jenny. Beberapa lagu yang dipilih sama Lara udah aku putarkan ya. Jadi kita nikmatin beberapa lagu yang masih bisa aku putarkan ya buat Lara. Dan thank you buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung. Kayaknya sih masih ada beberapa lagu lagi deh yang bisa kamu pilih siang ini ya. Aku masih punya lagu dari It Gitaf yang mungkin di depan buram, sama ada Marion Jola Jangan. Itu dia lagu yang masih available. Kalau lagu mancanegara, aku masih punya Sam Smith with Unholy, teman Pro 2. So langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
3: Sastra Indonesia dong.
2: Yah, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
3: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
2: Eh, iya juga sih, pada jago-jago lagi.
3: Ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam dan bahasa Inggris loh.
2: Wah, kita yang orang Indonesia wajib bangga nih sama bahasa Indonesia.

Fadisu Gimme Dream Herua. Ini tadi lagu yang udah di request sama Lara Purnamasari. Thank you ya udah ikutan gabung. Dan ini tuh jadi salah satu lagu yang kemarin sempet jadi jawara di chart Indo Hits 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Cuma kayaknya sekarang posisinya udah gak di jawara lagi teman Pro 2. Nah, kalau kamu termasuk salah satu yang berharap lagu favorit kamu bisa ada di posisi pertama di chart Indo Hits ataupun di chart Pro 2 Hit List, jangan lupa di request terus lagu favorit kamu teman Pro 2 biar posisinya bisa segera jadi jawara dan bisa bertahannya gak hanya satu minggu aja. Jadi kamu tinggal request lagu favorit kamu setiap setiap hari dan WhatsApp ke 0811-251-1025. Oke, okay? Anyway, thank you buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung lagi di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Ini kita masuk ke lagu terakhir ya, karena hampir semua lagu yang sudah aku share ke kamu udah dipilih sama teman Pro 2 dan kita hanya menyisakan beberapa lagu aja. Jadi kita akan mainin lagu terakhir yang kebetulan juga udah di request sama Sania. Hai, selamat siang Sania. Lagu yang dipilih ada Igitaf Mungkin di Depan Buram, kemudian lagu dari Sam Smith with Unholy, dan udah itu aja kata dia. Baiklah kalau begitu. Oh, sama Marion Jola. Aduh, sorry keskip. Makasih ya, aku udah siapin lagunya buat kamu dan thank you udah jadi yang terakhir, tapi ini akan jadi penutup juga buat Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Tapi tenang aja karena Vina masih ada di sini nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 3 aku masih nemenin kamu di Santai Siang. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu di luar dari songlist yang udah aku siapin, bisa banget. Kamu tinggal kasih tau ke Vina aja kamu pengen dengerin lagu apa, mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh ya. Dan nanti aku juga bakalan update info kuliner buat kamu yang jam segini sudah mulai berpikir kira-kira makan siang kayak apa ya. Udah mulai masuk ke jam-jam kritis. Jam-jam rawan untuk menentukan mau makan siang pakai apa. Nanti aku coba bantuin kamu buat tentuin makan siang yang enak mumpung masih awal bulan ya, walaupun udah

awal bulan bukan berarti menghambur-hamburkan ya kan, masih tetap ada yang harus diprioritaskan. Jadi nanti kita akan bantuin kamu ya. So kalau gitu kita langsung aja mainin lagu yang sudah dipilih sama Sania yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Masyarakat Jawa dan Korea Selatan ternyata punya banyak kesamaan loh. Mulai dari cara berbicara, cara menyapa, sampai perilaku antar sesama manusia. Di Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat istilah tatanan bahasa kromo inggil untuk tetua, kromo halus untuk yang dituakan satu tingkat, dan ngoko digunakan teman sebaya maupun lebih muda. Di Korea juga punya tingkatan berbeda, tergantung lawan bicara dan situasi kondisi. Tingkatan tersebut antara lain nofimal, digunakan ketika kondisi formal atau pada acara kenegaraan. Jondemal digunakan saat bersama orang asing. Dan banmal digunakan dengan orang yang sudah akrab. Layaknya Jawa yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, Korea pun juga begitu. Penutur asli Korea berpesan bagi pemula untuk tidak asal menggunakan kata opa kepada pria Korea, karena dianggap tidak menghormati lawan bicara dan sebaiknya menggunakan sapaan nama lawan bicara saja. Pada dasarnya, kemiripan budaya antara Jawa dan Korea Selatan pada aspek perilaku dan kuliner dilatar belakangi karena sama-sama pernah dijajah oleh Jepang. Jadi beberapa kebiasaan kurang lebih sama dengan pengaplikasian yang hampir mirip.
2: Ini Indonesia.

Kalau kamu lagi cari tempat makan yang hidden gem teman berdua yang rasa-rasanya ini kayaknya orang-orang tuh belum terlalu banyak yang kesini, mungkin kamu boleh mampir ke salah satu tempat makan yang ini kayaknya beneran hidden gem banget teman berdua. Apalagi kamu lagi nyari tempat yang bener-bener orang tuh gak terlalu banyak tahu. Karena lokasi tempat makan yang satu ini teman berdua, dia ada di gang kecil, tepatnya di Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta teman berdua. Dan ini tuh kalau dibilang ini salah satu hidden gem teman berdua. Dan dia tuh kedainya punya desain yang estetik dan instagramable. Di depan pintu masuk kedai itu kamu akan dimanjakan sama nuansa alam. Dan setelah memasuki kedai kamu akan disuguhkan sama elemen dekorasi yang vintage dengan sentuhan modern. Jadi kamu gak hanya menikmati makanannya aja, tapi kamu juga akan menikmati lokasi yang ada di sana teman berdua. Nah interiornya tuh aduh jadi salah satu pendukung kenyamanan buat kamu betah-betah lama di sana teman berdua. Dan hidangannya itu adalah Asia Tenggara, mulai dari Chinese, Thailand, Kambodia dan juga Indonesia food teman berdua. Nah kalau main course yang disajikan itu ada nasi patkra, ada nasi ayam opor goreng kecombrang, ada juga tom yum noodle dan juga nasi lemak ayam teman berdua. Nah kamu tinggal tentuin aja tuh kamu lagi pengen makan yang apa gitu, karena di sana banyak banget, mau yang Asia Tenggara dari Malaysia ada, Singapura ada, Chinese, tinggal tentuin mau yang mana gitu ya. Dan buat menikmati hidangan Asia Tenggara di kedai ini kamu tinggal siapin uang mulai dari 15.000 aja gitu ya. Dia buka dari hari Selasa sampai hari Minggu jam 11 sampai jam 10 malam, which is kalau misalnya kamu mau kesana sekarang bisa banget ya. Nama tempatnya adalah Parrot Siramami teman berdua, dan ini tuh ramah buat semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Wasa, kamu bisa menyicipi kenikmatan kuliner yang ada di kedai ini teman berdua. Nah kamu tinggal langsung aja ke sana ya kan. Katanya kan lokasi ini agak sedikit masuk gang kecil, berarti aku merekomendasikan buat kamu kesana betternya naik motor teman berdua. Atau kalau misalnya kamu ramean ya mungkin kamu bisa pesen taksi online untuk memudahkan kamu sampai kesana.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Kita lanjutin lagi teman Pro 2 buat kasih tahu ke kamu hidden gems yang ada di Jogja. Ini sih jadi salah satu tempat yang bisa banget buat kamu kunjungi teman Pro 2, walaupun mungkin lokasi yang satu ini agak sedikit jauh dari pusat kota Jogja. Ya, kita ke arah apa namanya? Ini tuh bisa dibilang daerah utara enggak sih? Maguwo tuh masuknya utara atau arah timur? Karena Maguwo tuh kan agak nyilang, bukan nyilang sih, agak bersimpangan gitu loh. Kadang aku suka masih bingung kayak ini tuh masih arah utara atau timur ya. Mungkin kalau misalnya kamu yang tahu coba komen teman Pro 2 ya, WhatsApp aku, oke? Okay? Ini lokasinya ada di daerah Maguwo teman Pro 2. Ini jadi salah satu hidden gem yang bisa banget buat kamu cobain ke sana karena menunya tuh menarik gitu. Jadi dia kayak kedai rumahan dan menu yang ditawarin tuh istimewa. Kayak inilah ala-ala restoran bintang 5, Cila. Jadi banyak kuliner yang bisa kamu cobain teman Pro 2 ya, karena hidangan di sini tuh dimasak dengan bumbu rempah rahasia yang bikin rasanya tuh jadi lebih istimewa. Tapi dari sekian banyak menu yang ada, mungkin kamu bisa cobain yang namanya pecak tempe, jus belimbing, sama es tape durian yang wajib dicoba. Beuh, kalau kamu udah suka tape ketemu sama durian, udah itu sih the best kalau kata aku ya. Kamu juga bisa mencoba berbagai kuliner enak di sana teman Pro 2, dan juga spot tempatnya ini teduh sih, angin sepoi-sepoi, tempat yang menenangkan, udara yang sejuk. Wah, ini sih cocok ya buat kamu yang emang suka tempat yang teduh dan gak terlalu bising gitu. Lokasinya ada di Jalan Anggrek, Jalan Janti, Maguwo Harjo, teman Pro 2. Dia buka dari hari Sabtu sampai Kamis jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kalau hari Jumat dia tutup. Kalau masalah harga, dia start dari 18 ribuan aja teman Pro 2. Nama tempatnya adalah Gemah Ripah 78. Nah, ini bisa jadi salah satu tempat buat kamu makan siang. Dan kalau misalnya kamu lagi butuh tempat yang tidak terlalu ramai, tempat yang teduh, nah mungkin ini jadi salah satu tempat yang bisa kamu datengin.

So itu dia jawara kita di Chamber 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chamber 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chamber 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.

masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufira, teman Bro 2. Aku masih coba untuk kasih salah satu tempat makan siang spesial buat teman Bro 2 yang jam segini masih mencari-cari kira-kira di mana ya Vin yang enak. Ini nih sih kalau kata aku enak teman Bro 2. Cuma kamu harus ke arah utara. Ini sih jadi salah satu tempat yang sering direkomendasikan sama food vlogger teman Pro 2. Mungkin bisa kamu coba datang ke sana. Ini salah satu spot kuliner favorit.

favorit buat anak kos ataupun pencinta masakan rumahan. Karena warung yang satu ini tuh kayak mereka ngasih menu masakan ala rumahan yang suasananya homey dan harganya juga masih terjangkau, teman pro 2. Dan kalau untuk menunya ini macam-macam, ada mangut lele, ada soto ayam, capcay, ada sop gulai, dan masih banyak lagi. Pokoknya menu rumahan tuh ada di kedai mereka gitu. Cuma sayangnya nih, operasional warung ini tuh gak menentu, teman pro 2. Jadi kayak kamu harus ceki-ceki dulu nih, kira-kira hari ini mereka buka atau enggak. Kamu bisa cek di Instagramnya Warung Makan Mamiko. Udah pernah denger? Nah, ini nih yang akan aku rekomendasikan buat kamu, teman pro 2. Dan kalau kamu tertarik, mungkin boleh datang ke sana. Dan mungkin juga jadi salah satu tempat yang belakangan lagi ramai dibahas gitu ya, karena masakannya enak. Dan beberapa bilang rawonnya enak, teman pro 2. Aku sih kayaknya akan segera ke sana sih. Atau mungkin kalau si teman pro 2 udah pernah ke sana, boleh loh kamu coba rekomendasiin ke aku kira-kira menu yang enak yang ada di warung mamiku apa. Jadi nanti aku bisa share juga ke teman pro 2 yang juga termasuk salah satu yang lagi penasaran pengen cobain ke sana. Boleh loh kasih tau aku ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum. Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Pro 2.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Jogja, teman terbaik kamu. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir Teman Pro 2. Satu lagi yang direquest sama Anwar di Jakal. Thank you ya, udah ikutan gabung siang ini. Lagunya udah aku mainkan buat kamu. Thank you. Masih ada di sini nemenin Vina yang lagi siaran. Atau aku malah jadi teman terbaik kamu yang nemenin kamu lagi istirahat. Jangan lupa makan siang dulu ya teman Pro 2. Udah jam 1, waktunya istirahat. Makan siang dulu. Kalau dari tadi kamu lagi super sibuk terus baru bisa makan siangnya sekarang, gak apa-apa banget. Yang penting adalah perut kamu terisi, kamunya udah tenang ya kan, bisa istirahat sebentar. Walaupun ya kerjaannya masih sangat menumpuk Vin, gara-gara long weekend kemarin. Gak apa-apa, ada aku di sini yang nemenin kamu kok sampai nanti jam 3 ya. Jadi kalau misalnya kamu mau istirahat dulu, mau makan dulu, gak apa-apa, makan dulu aja teman Pro 2. Aku temenin ya sambil muterin lagu yang nanti bisa kamu pilih sendiri ya. Kamu boleh request lagu mancanegara ataupun lagu Indonesia, bebas. Tinggal kasih tau ke Vin aja lagunya apa. Habis itu kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Dan kamu juga bisa dengerin siaran Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital ya, tinggal download aja aplikasinya di App Store dan juga Play Store. Habis ini aku bakalan update info olahraga buat kamu, so jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

membawa kabar baik ke Macron. Karena sekarang Fajar Fikri ini dipastikan naik ke peringkat 2 BWL nomor 2 menjadi pencapaian terbaik tertinggi mereka sejak dipasangkan tahun 2025. Ini belum genep setahun deh kalau nggak salah ya mereka berpasangan di badminton, tapi mereka sudah mendapatkan peringkat kedua dunia di BWF nomor 2. Is congratulations ya buat kalian berdua. Jadi dalam waktu sekitar 1 tahun sejak dipasangkan, keduanya ini berhasil menunjukkan perkembangan yang luar biasa dan sekarang jadi salah satu ganda putra terbaik di dunia nomor 2. Ya walaupun kemarin mereka di Singapore Open belum menjadi juara dan ada di posisi runner up, tapi setidaknya sih ranking mereka bisa naik begitu ya. Dan capaian ini tuh juga jadi rekor terbaik sepanjang karir Fikri di sektor ganda putra, karena sebelumnya Fikri itu pernah nembus peringkat 8 dunia barengan sama Bagas Maulana dan peringkat 9 dunia barengan sama Daniel Martin. Nah kalau sama Fajar, dia ini berhasil mencatatkan ranking tertinggi dalam karirnya, yaitu ada di posisi 2 gitu ya. Jadi kenaikan peringkat ini tuh diharapkan menjadi modal positif buat Fajar Fikri jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang bakalan dimulai hari ini sampai nanti tanggal 7 Juni teman pro 2 ya. Dan semoga ganda putra adalah bangsa Indonesia tuh tetap bisa tampil konsisten dan lebih baik lagi biar bisa membawa pulang kemenangan di negeri sendiri.

0: dan posisi ranking 2 dunia BWF ya, Fajar dan Fikri. Nah, yang ini juga lagi menjadi sorotan banyak orang teman berdua, apalagi setelah prestasinya di Moto3 ya. Ada Veda Ega, warga Gunung Kidul teman berdua. Nah, karena kesuksesannya Veda Ega teman berdua atau Veda Eda, Vega Eda di dunia Moto2 ya, akhirnya Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuanta Riningsih ini bilang komitmennya untuk memberikan dukungan kepada putra-putri daerah yang mampu mengharumkan nama Gunung Kidul di tingkat nasional ataupun internasional. Dan komitmennya ini tuh mengemuka menyusul prestasi membanggakan yang udah ditorekan sama pembalap muda asal Gunung Kidul yaitu Vega Eda Pratama di kancah internasional. Dan Pemkab Gunung Kidul juga mewacanakan akan membangun sirkuit balapan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung oleh reporter Ulfa Azizah yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Silakan, Ulfa.
1: Ya, baik pendengar RRI Pro 2 dimanapun Anda berada, setelah sukses berlaga di Moto3 dan Moto2, Vega Eda Pratama menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Bupati Gunung Kidul Enda Subakti Kuanta Riningsih beberapa waktu lalu melakukan kegiatan nonton bareng untuk menyaksikan Ega di Moto3 Grand Prix Italia. Vega Eda Pratama merupakan atlet balap motor asal Wareng Kapanewon Wonosari yang memulai karirnya dari latihan-latihan sederhana di kawasan Pasar Hewan Siono, Kelurahan Logandeng, Kapanewon Plain. Perjalanan karir Vega yang kini mampu bersaing di tingkat internasional menjadi inspirasi bagi generasi muda Gunung Kidul untuk terus mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga otomotif. Menurut Enda, prestasi yang diraih Vega menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk mulai memikirkan penyediaan fasilitas olahraga yang lebih memadai termasuk pembangunan sirkuit balap. Selama ini keberadaan sirkuit balap di Gunung Kidul masih menjadi harapan banyak pegiat dan pecinta otomotif khususnya kalangan generasi muda. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Enda Subekti Kuanta Riningsih.
2: Setelah kita mempunyai jagoan yang mengharumkan dunia, tentu pemerintah daerah mulai berpikir. Di luar kemarin kita Porda juga sudah membangun venue-venue baru dan juga melahirkan atlet-atlet baru untuk Porda. Untuk sirkuit, kami sudah mulai berpikir gimana kira-kira tempat yang pas dan membutuhkan anggaran berapa, membutuhkan waktu berapa. Untuk ini bisa kita diskusikan lebih dalam. Tetapi pasti pemerintah akan berpikir untuk anak-anak kita yang mempunyai prestasi di bidang olahraga akan kita berikan dukungan dan tentu akan kita lihat kemampuan.

0: sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk reporter Ulfa Azizah yang sudah melaporkan informasinya siang hari ini berkaitan mengenai Bupati Gunung Kidul, Enda Subekti Kutaringsih, yang menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada putra-putri daerah yang mampu mengharumkan nama Gunung Kidul di tingkat internasional maupun internasional. Terima kasih Ulfa Azizah untuk laporannya dan selamat kembali bertugas.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Taylor Swift, teman Pro 2, yang dari kemarin menjadi perbincangan banyak orang yang selalu berasumsi dan mempertanyakan apakah benar Taylor Swift bakalan mengisi soundtrack untuk film Toy Story 5. Kemarin tuh sempat jadi pembahasan lah sama Swiftif gitu ya, yang ngebahas tentang ini nih kayaknya harusnya bakalan bawain soundtrack buat Toy Story, karena dia tuh sempet lihat di websitenya Taylor Swift dan juga Toy Story, kayak mereka tuh memberikan sebuah isyarat teman Pro 2 ya, terus akhirnya banyak tuh yang cocokologi apa segala macam ya kan. Akhirnya dapet deh jawaban atas segala pertanyaan yang kemarin keluar gitu ya, bahwa memang benar kalau Taylor Swift ini akan menjadi salah satu pengisi soundtrack untuk film Toy Story 5 teman Pro 2 lewat sebuah lagu original atau orisinil, yaitu I Knew It, I Know You teman Pro 2, yang bakalan rilis nanti tanggal 5 Juni 2026. Dan ini langsung disampaikan sama Taylor Swift lewat pesan kepada para penggemarnya setelah sebuah penghitungan mundur di situs resminya berakhir gitu ya. Jadi kayak countdownnya itu sebelumnya muncul grafis rumah pedesaan dan karakter Jesse yang nari di atas sebuah kandang. Nah, Jesse itu kan juga jadi salah satu karakter yang ada di Toy Story teman Pro 2. Jadi kayak orang-orang udah ngeh nih, oh kayaknya beneran nih Taylor Swift bakalan jadi pengisi soundtrack untuk film Toy Story 5 gitu ya. Dan akhirnya sudah terjawab ya. Kolaborasi ini tuh jadi salah satu impiannya Taylor Swift yang akhirnya bisa terwujud teman Pro 2, karena dia tuh termasuk salah satu yang sangat mengagumi waralaba Toy Story dengan cerita-ceritanya yang hangat gitu ya. Jadi kayak terima kasih ya Toy Story gitu kali ya. Jadi Disney mendeskripsikan lagu ini tuh sebagai karya yang terinspirasi dari perjalanan karir Jesse sejak Toy Story 2 teman Pro 2. Makanya I Knew It, I Know You ini disebut-sebut akan membawa Taylor Swift kembali ke akar musiknya, yaitu country. Karena kan karakter Jesse itu kan dia seorang boneka yang boneka cowboy perempuan gitu teman Pro 2. That's why kenapa nanti lagunya bakalan dengan musik country. So tungguin aja nanti ya, lagunya akan rilis di tanggal 5 Juni 2026 teman Pro 2. Kita tungguin aja ya. Aku sih gak sabar ya dengerin lagu terbarunya Mbak Taylor Swift seperti apa. Dan apalagi ini juga jadi salah satu film kesukaannya Mbak Taylor Swift. Dan aku juga termasuk salah satu yang suka sama Toy Story teman Pro 2. Yang aku tahu sih kalau Toy Story yang akan rilis ini nanti menceritakan bagaimana kayak Bonnie yang mendapatkan boneka atau mainan dari pendahulunya itu harus berperang dengan gadget teman Pro 2, yang sekarang memang sangat relate gitu kan ya, banyak anak-anak yang lebih suka main gadget daripada dengan boneka mereka atau mainan yang lainnya. So tungguin aja nanti ya untuk tayang filmnya tuh setahu aku di bulan Juni ini teman Pro 2. Jadi tungguin ya, rencananya sih rilis di tanggal 19 Juni 2026.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah ini dia teman Pro 2. Jawara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya. Firgaun tak setara.

aja teman terbaik kamu. Bulan Juni ini gak hanya jadi bulannya Toy Story aja teman Bro 2, salah satu film yang bakalan tayang di bulan Juni, tapi jadi bulannya buat para film yang bakalan tayang bulan ini teman Bro 2. Selain Toy Story ada juga film Scary Movie teman Bro 2. Ini adalah film yang bergenre horror. 26 tahun setelah bertahan dari teror pembunuhan bertopeng geng Corfor yang beranggotakan Cindy, Brenda, Ray, sama Shorty, ini bersatu kembali saat Ghostface kembali teman Pro 2. Jadi kayak mereka harus menghadapi kekacauan yang gak masuk akal dengan memparodikan berbagai film dan juga tren horor modern sambil menertawakan

Dan kembali pedang mistis miliknya, Power Sword, dia tuh kembali ke planet asalnya dan mendapatkan bahwa kerajaannya udah hancur sama Pro 2. Nah, film ini adalah film baru yang akan fokus pada Adam yang menyelamatkan keluarganya, dan ini adalah salah satu genre aksi fantasi fiksi ilmiah teman Pro 2. Ya, rilisnya juga barengan sama Scary Movie, yaitu di tanggal 5 Juni 2026 teman Pro 2. Ini akan dibintangi sama Camila Mendes, ada Alison Brie, dan juga Nicholas Galitzine teman Pro 2. Nah, kamu tinggal tentuin aja kira-kira kamu pengen nontonin film yang mana, karena bulan Juni ini jadi bulannya film-film bagus. Ada film kartun, ada film horor, ada juga film fiksi. Tinggal kamu tentuin kira-kira pengen nonton yang mana.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai, pegel nih kaki pakai sepatu heels 7 cm. Mana lecet lagi. Oh, nyesel deh tadi gak pakai sneakers aja. Kan jalannya jauh.
2: Emang ya, ada banyak orang yang nyaman pakai sneakers kemana-mana. Mulai dari nge-mall, ngampu, sampai ngantor, bahkan ke kondangan pun sneakeran. Dulu sebelum abad ke-18, orang biasa pakai rubber soled shoes bernama plimsolls. Bahannya kasar, kaku, dan susah dibedain mana kanan, mana kiri. Sneakers atau sepatu karet nyaman berbahan kanvas mulai diproduksi massal di tahun 1917. Sebutan sneakers berasal dari kata sneak yang artinya mengendap-endap. Karena bahan yang ringan dan terbuat dari karet, langkah orang yang memakainya nyaris tidak terdengar. Gak berisik, jadinya terkesan mengendap-endap saat berjalan. Eksistensi sneakers sebagai fashion statement anak muda sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1950. Awalnya terpengaruh gaya aktor Hollywood populer James Dean yang tampil menggunakan sneakers di film Rebel Without a Cause. Penjualan sneakers mulai melonjak di tahun 1984 ketika legenda basket NBA Michael Jordan menandatangani kontrak dengan brand sepatu sport ternama yang disebut-sebut sebagai sneakers paling terkenal yang pernah dibuat.

Vina dari tadi jam 10, bahkan mungkin dari jam 9. Waktunya aku pamitan dulu teman bro dua ya, udah hampir jam 3. Vina pamitan dari Santai Siang. Habis ini bakalan ada Niken Ayu yang nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. So kalau gitu Vina pamit, dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Kita mulai dari berita pertama tema berdua dari rri.co.id. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Israel dan Hizbullah telah sepakat untuk menghentikan permusuhan. Pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial pada Senin 1 Juni 2026. Melansir dari Al Jazeera, pengumuman tersebut disebut sebagai hasil dari serangkaian pembicaraan diplomatik yang melibatkan kedua belah pihak. Trump mengatakan telah berbicara kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berjanji menghentikan invasi ke pinggiran selatan Beirut. Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan perwakilan Hizbullah yang menyetujui penghentian seluruh serangan terhadap Israel karena menurut Trump Israel tidak akan menyerang Hizbullah dan sebaliknya kelompok tersebut juga akan menghentikan serangan terhadap Israel.

Pemulangan jenazah korban kecelakaan kapal di perairan barat Pulau Pangkor Perak, Malaysia akan dilakukan setelah didapati hasil pemeriksaan DNA. Diketahui kecelakaan kapal yang menyangkut sebanyak 37 WNI ini terjadi pada Senin 11 Mei 2026 menyebabkan 16 orang di antaranya tewas. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pernyataannya menyatakan jumlah korban tewas didapati berdasarkan koordinasi dengan Rumah Sakit Luk Intan. Sedangkan guna mempercepat proses identifikasi, KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang diduga terkait dengan korban meninggal dunia. Sementara pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau perkembangan penanganan kasus ini secara intensif.

0: Masih dari rri.co.id, teman berdua, seorang wanita mantan artis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan daring jaringan internasional yang beroperasi di Solo Baru. Perempuan berinisial F tersebut diketahui berperan sebagai model yang melayani panggilan video sesuai permintaan korban. Peran tersebut diungkap Direktur Research Cyber Polda Jawa Tengah Kombes Himawan Susanto Saragi dalam konferensi pers resmi. Keterangan itu disampaikan saat penangkapan kasus jaringan penipuan daring internasional yang menargetkan korban dari berbagai negara. Sementara itu, Polda Jawa Tengah menggandeng FBI untuk mendalami kasus komplotan penipu daring bermarkas di Solo Baru, dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas korban dalam perkara ini merupakan warga negara Amerika Serikat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karya kita Indonesia. Sesungguhnya, halo. Selamat sore teman Broadway. Di sore ceria bareng sama Nika sampai nanti jam 7 malam. Gimana kabar kamu hari ini teman Broadway? Udah tanggal 2 Juni teman Broadway memasuki bulan baru. Semoga rezekinya baru juga di bulan ini teman Broadway. Di sore ceria bareng sama Nika sampai nanti jam 7 malam buat kamu yang udah siap-siap mau pulang di sore hari ini teman Broadway. Ada yang pulangnya tuh jam 3 sore, ya kan? Boleh banget kalau kamu mau request lagu ke Niken teman Broadway. Lagi pengen denger lagu apa sore hari ini barengan sama Niken, iya. Boleh banget kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 teman Broadway. Abis ini aku mau puterin dulu satu lagu, lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Masih nemenin kamu barengan sama Niken sampai nanti jam 7 malam ya.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hai teman Pro 2, aku mau sapa dulu. Ada teman Pro 2 yang sudah gabung di WhatsAppnya Pro 2 Jogja di 0811251125, dan Nana di Bantul. Hai Nana, selamat sore. Pengen diputerin lagu yang asik-asik teman Pro 2. Lagunya dia featuring Dakus, Malu-Malu. Habis itu pengen diputerin juga lagunya Divki Halif yang Seandainya. Ya, dua lagu aja yang direquest sama Nana di Bantul teman Pro 2. Sudah aku siapkan, sudah aku playlistkan buat kamu juga yang mau ngebantuin aku buat nge-playlist lagu di sore hari ini, boleh banget ya. WhatsApp aja ketikin di 0811251125.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih ditemani sama Niki di Istri Ceria teman berdua. Gimana kabar kamu hari ini teman berdua? Semoga semangat selalu, happy selalu, iya kan? Gara-gara ini adalah hari pertama juga masuk kerja setelah libur lebaran Idul Adha teman berdua, iya kan? Libur berapa hari? 5 hari atau 6 hari ya kemarin? Kayak panjang banget gitu kan ya bagi yang libur teman berdua. Bagi aku yang tidak libur aku juga tetap semangat temenin kamu sampai nanti jam 7 malam teman berdua. Ada Karini juga yang kayaknya Karini juga gak ada tanggal merah ya. Kayaknya di kalender juga tanggal hitam semua ya Karini ya. Sama kayak aku nih. Semoga tetap semangat ya buat teman berdua yang hari ini hari pertama masuk kerja ya kan. Pasti badannya agak gimana gitu kan ya. Karena setelah kemarin tuh berhari-hari cuma rebahan doang gitu kan ya. Happy-happy di rumah teman berdua. Sekarang harus masuk kerja lagi gitu kan ya. Menemani teman berdua juga nih. Aku nih teman berdua pastinya. Tadi pas aku berangkat di Jalan Solo agak sepi teman berdua. Yang artinya kayaknya orang-orang udah pada pulang liburan ya kan. Karena memang udah masuk sekolah dan juga udah kerja juga teman berdua. Well, buat kamu yang mau diputerin lagu-lagu di sore hari ini boleh banget teman berdua. WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1025 ya. Karena aku nemenin kamu di sore ceria masih panjang banget hari ini teman berdua sampai nanti jam 7 malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia nggak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dari Presiden Prabowo Subianto yang dia pengen mengaktifkan kembali deh Tomo Pro 2 fungsi komersial dari Bandara Husein Sastra Negara. Ini ada di Bandung Tomo Pro 2, sama kalau di Jogja tuh ada Bandara Adi Sucipto di Jalan Solo Tomo Pro 2. Dan kebijakan reaktivasi ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak baru untuk pertumbuhan ekonomi dan juga sektor pariwisata di wilayah Bandung sama di Yogyakarta, Tomo Pro 2. Kalau Bupati Sleman Hardegi Swaya menyambut hangat pastinya keinginan Presiden Prabowo ini untuk menghidupkan kembali Bandara Adi Sucipto, Tomo Pro 2, karena katanya reaktivasi ini bisa sangat-sangat mempermudah mobilitas masyarakat, ya kan, pasti lebih deket ya kalau bagi warga agak timur-timur sono, Tomo Pro 2, dan juga mendongkrak sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta, Tomo Pro 2, karena memang sampai sekarang tuh Bandara Adi Sucipto kan sebenarnya masih buka ya, masih beroperasi Tomo Pro 2 ya, cuman melayani operasional pesawat ukuran kecil aja sampai menengah untuk kepentingan tertentu Tomo Pro 2. Sementara mayoritas penerbangan komersial jet sekarang kan sudah dialihkan ke Yogyakarta International Airport ya di Kulon Progo Tomo Pro 2. Dan optimalisasi kembali si Bandara Adi Sucipto ini Tomo Pro 2 untuk layanan penerbangan sipil diprediksi akan menjadi pemicu lonjakan kunjungan wisatawan ke Jogja Tomo Pro 2. Karena ada kecepatan dan kemudahan akses juga pastinya jadi alasan utama kenapa banyak orang tuh merindukan layanan komersial di Bandara Adi Sucipto Tomo Pro 2. Tapi kalau kamu kira-kira setuju nggak Tomo Pro 2 ya, sebagai orang yang selalu lewat di Jalan Solo ya kan, pastinya kayaknya akan tambah macet ya di daerah Bandara Adi Sucipto di sana Tomo Pro 2.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

tepat lebih 10 menit ini sudah pulang teman berdua. Pulangnya cepat suara teman berdua, hati-hati di jalan ya. Cuaca di Jogja sangat-sangat aman gitu kan ya. Jadi gak usah ngebut-ngebut dan gak usah buru-buru pulangnya, takut mendung apalah segala macem. Karena cuaca lagi oke banget teman berdua. Kan memang beberapa hari juga gak hujan ya. Bukan beberapa hari sih, mungkin tepatnya akhir-akhir ini kayaknya udah gak hujan teman berdua. Udah memasuki musim kemarau pastinya ini. Karena gak sepanas kemarin sih, udah mulai memasuki musim kemarau. Tapi kayak gak sepanas kemarin-kemarin ya, yang asli panas banget kalau kita keluar jam 10 pagi aja teman berdua itu panas banget. Tapi sekarang kayaknya udah gak sepanas itu. Entahlah ini pancaroba peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau gimana ya. Tapi udah gak pernah hujan lagi teman berdua. Enak ya, jadi buat kita jalan-jalan gitu kan ya. Kalau pulang juga gak usah buru-buru teman berdua. Pastikan kamu juga mentaati rambu-rambu lalu lintas. Iya, gak serobot sana serobot sini teman berdua. Dan kalau kamu di sore hari ini lagi pengen dengerin lagu favorit kamu di Pradua Jogja, boleh banget kalau kamu mau request lagu ke Niken teman berdua. WhatsAppnya masih sama di 0811 2511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah ini dia teman Pro 2. Jawara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya, Firgaun Tak Setara.
4: Pergi

Temu berdua jelang Piala Dunia 2026, ini FIFA resmi mengeluarkan peraturan baru yang akan berlaku di Piala Dunia 2026, Temu berdua. Ada International Football Association Board yang selaku badan pembuat regulasi sama aturan resmi dalam sepak bola dunia, ini sudah menetapkan Laws of the Games, Temu berdua, atau aturan baru jelang pesta akbar sepak bola tengah di tahun ini, Temu berdua. Peraturan ini ada 8 peraturan teman berdua. Ini enggak cuma dipraktekkan aja di Piala Dunia 2026 ini nanti, tapi juga bakal diimplementasikan di ajang sepak bola lain mulai musim 2026-2027 teman berdua. Peraturannya ada apa aja? Yang pertama, menutup mulut teman berdua. Jadi pemain yang menutup mulut dengan tangan, lengan, atau kaos dalam situasi konfrontasi nanti akan menerima kartu merah. Tapi pemain yang menutupi mulut saat melakukan percakapan biasa aja sama temennya satu tim atau tim lawan gak akan dihukum teman berdua. Terus kalau meninggalkan lapangan atau walk out, ini juga kalau misalkan ada pemain yang meninggalkan lapangan di saat mereka tuh lagi protes dengan keputusan wasit, nanti akan diberi kartu merah teman berdua. Aturannya juga berlaku untuk setiap official team yang mengompori pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes teman berdua, dan tim yang menyebabkan pertandingan dihentikan akan dinyatakan kalah. Wah, serem juga ya. Terus ada 5 detik untuk lemparan dalam dan tendangan gawang teman berdua. Terus ada juga pergantian pemain, iya ini pemain cuman punya waktu 10 detik aja untuk meninggalkan lapangan ketika papan pergantian pemain muncul di pinggir lapangan teman berdua. Terus ada perawatan cedera di luar lapangan, karena ini nanti cuma dapat waktu 1 menit setelah pertandingan dimulai jika staf medis masuk lapangan untuk merawat mereka teman berdua. Ada juga cedera penjaga gawang, ada VAR juga, ada jeda turun minum di tengah babak juga yang nanti akan dilakukan di sekitar pertengahan babak di menit ke-22 teman berdua. Ya, semoga ya ke-8 peraturan baru ini teman berdua pastinya nanti juga bisa mengatasi diskriminasi gitu kan ya, mengurangi pemborosan waktu juga pastinya teman berdua, sama meningkatkan tempo pertandingan, dan semoga bisa terrealisasikan juga nanti di ajang sepak bola lain musim 2026-2027 pastinya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh. Kamu kenapa, Dek?
2: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
1: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
2: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
1: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
2: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
1: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Teman Pro 2, ada film yang ini masih tayang juga di bioskop. Teman Pro 2, filmnya Baim Wong yang semua akan baik-baik aja. Teman Pro 2 yang ini berhasil menembus 1 juta penonton di 14 hari penayangannya di bioskop Indonesia. Teman Pro 2, pencapaian itu menandai keberhasilan sutradaranya Baim Wong yang mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Teman Pro 2, sebelumnya Baim Wong bersama dengan Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat filmnya yang Lembayung sama Sukma, dan sekarang film ketiganya juga kembali mendapatkan sambutan positif dari penonton tanah air. Teman Pro 2, ini adalah film yang mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan proses menghadapi kehilangan. Teman Pro 2, ceritanya berpusat pada langit yang diperankan sama Reza Rahardian, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak Mentari atau si Happy Salma, pemerannya Happy Salma. Teman Pro 2, dan kepulangan si langit ini mempertemukannya kembali dengan keponakan-keponakannya yang memiliki persoalan hidup masing-masing, mulai dari Malika yang diperankan sama Aquin Georgie sampai Safa dan Alim yang tengah menghadapi masa sulit di kehidupan mereka. Teman Pro 2, dan konflik makin rumit dengan hadirnya persoalan harta dan juga masa lalu yang belum selesai. Dan di tengah berbagai perbedaan, mereka perlahan belajar kembali memahami arti keluarga dan kebersamaan. Teman Pro 2 ini dibintangin sama Raihan Nun, Ari Irham, Teuku Rifnu, sampai Christine Hakim. Teman Pro 2, wah ini keren banget ya. Apalagi juga ada Reza Rahardian. Teman Pro 2, mungkin kalau kamu mau nonton, ini masih tayang juga di bioskop. Teman Pro 2, filmnya Baim Wong, semua akan baik-baik saja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
3: Yang suka mengulik-ngulik tentang topik finansial, buku Nak Belajarlah Tentang Uang karya John Song-yong layak kamu lirik. Buku Nak Belajarlah Tentang Uang mengupas tuntas prinsip keuangan dengan cara yang sederhana namun mendalam tentang pentingnya mengelola uang. Sang penulis mengemas konsep finansial melalui kisah seorang ayah yang mengajarkan anaknya tentang nilai uang, cara mengatur pengeluaran, pentingnya menabung, dan bagaimana uang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Pesan utama buku ini adalah membangun kebiasaan finansial sehat sejak dini. Penulis menekankan pentingnya memahami bahwa uang bukan sekedar alat untuk membeli sesuatu, melainkan representasi dari usaha, waktu, dan nilai yang kita ciptakan. Buku ini mengajak pembaca untuk memiliki tujuan keuangan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta berpikir kritis dalam mengambil keputusan finansial.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ada film horor ya, kalau kamu suka horor Teman Berdua, filmnya Badut Gendong Teman Berdua yang ini udah mulai tayang di bioskop Indonesia dan langsung mencuri perhatian lewat respon positif dari para artis di Teman Berdua. Ini adalah film garapan dari sutradara Carlos Guzzelli yang disebut-sebut menghadirkan teror intens dengan skala produksi besar dan aksi yang menegangkan, Teman Berdua. Kalau kata komedian Yono Bakri, katanya terkesan banget sama kualitas film ini, Teman Berdua. Kosa katanya abis saking kerennya, katanya Teman Berdua. Ada arti Ardit Erwanda juga yang menyebut intensitas aksi di dalam filmnya membuat tegang sepanjang penayangan. Katanya langsung aja sequelnya, gak usah lama-lama. Bentar Ardit, kita ini belum nonton ya, udah langsung minta sequelnya aja gitu kan ya. Tapi kita akan nonton dulu ke bioskop Teman Berdua. Kalau kata aktor Dion Wiyoko yang juga memberikan apresiasi terhadap penggarapan film yang dinilai melampaui ekspektasi Teman Berdua. Menurutnya, Carlos Guzzelli ini berhasil menghadirkan film horor berskala besar dengan karakter yang kuat dan atmosfer yang mencekam, Teman Berdua. Ini juga sama yang disampaikan sama Ambing yang menilai premisi Badut Gendong ini unik dan beda dari film horor kebanyakan, Teman Berdua. Wah, kalau premisnya unik, beda, eksekusinya bagus, actionnya bagus, karakternya juga bagus, kayaknya cocok untuk kita tonton, Teman Berdua. Cuman aku agak takut ya kalau nonton film horror karena kemarin aku udah lihat juga trailernya si Badut Gendong ini dan gak aku tonton lama-lama karena memang aku orangnya takut ya. Jadi aku gak nonton trailernya lama-lama, Teman Berdua. Mungkin kalau kamu berani nonton film horor, mungkin kamu bisa coba nih, Teman Berdua, untuk nonton film Badut Gendong yang katanya premisnya unik banget nih, Teman Berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

mengabarkan kalau dia akan rilis lagu original yang jadi lagu tema film Toy Story 5 Toma Bro 2. Dan di pengumumannya tadi pagi, ya hari Selasa, Toma Bro 2, dia menyebut kalau lagu bertajuk I Knew It, I Knew You ini akan rilis tanggal 5 Juni 2026, Toma Bro 2, 3 hari lagi ya. Dan lagu I Knew It, I Knew You ini ditulis dan diproduseri oleh Swift bernama Jake Antonoff, teman berdua yang katanya sih terinspirasi oleh Jessie. Adalah mainan Kobe perempuan pertama kali yang muncul dalam film Toy Story 2 di tahun 1999, teman berdua. Anyway, ini Swift juga katanya akan rilis versi akustik dan piano dari single tersebut, teman berdua. Yang ketiganya nanti tersedia untuk dipesan di situs webnya ya. Buat kamu yang mau nonton Toy Story 5 ini, relate banget dengan keadaan sekarang, teman Bro 2, yang mengisahkan petualangannya Woody sama Buzz serta geng mainan lainnya dalam menyelamatkan seorang anak yang mengalami kecanduan main handphone, teman Bro 2, sekaligus mempertahankan diri dari kepunahan gara-gara perkembangan teknologi. Baiklah ya, nanti mungkin kita bisa nonton filmnya, teman Bro 2, sambil dengerin ya lagunya dari Taylor Swift yang judulnya I Knew It, I Knew You, teman Bro 2. Tapi masih nanti tanggal 5 Juni rilisnya, teman Bro 2, 3 hari lagi, jadi kita

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mama berdua gak kerasa sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya ya. Pastinya aku juga masih nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama kita di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Allahu

Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara kamu kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berdasarkan firman Allah tersebut, orang yang menggunjing atau menggibahi sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati atau bangkai. Lalu apa hukumannya membuka aib atau menggunjing? Karena Allah dan Rasulullah SAW sudah secara jelas dan tegas melarang membicarakan aib orang lain, maka tentu menggunjing itu

Saya ungkapkan, maka beliau bersabda, apabila cerita yang kau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita membiasakan diri kita untuk menggibahi teman-teman kita. Berusahalah untuk berprasangka baik. Berusahalah untuk tidak menggibah. Saat kita membuka majelis-majelis, usahakan majelis itu terhindar dari cerita-cerita yang berbau gibah. Jangan sampai. Karena yang namanya gibah itu baunya sudah tercium jauh-jauh. Sangat jauh. Jadi jauhi diri kita dari yang namanya gibah. Karena Allah sangat membenci yang namanya perbuatan gibah. Sehingga majelis kita, marilah kita perbanyak dengan membaca sholat Nabi, dengan melakukan amal-amalan baik, bukan dengan menggibah. Semoga ini bisa menjadi jalan kita supaya terhindar dari gibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Temu berdua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan ya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisinya temu berdua. Masih ditemenin sama Niken sampai nanti jam 7 malam di sore ceria temu berdua. Waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku share di WhatsApp grupnya Pradua Jogja nih teman Pradua. Aku bacain juga, kamu bisa request lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, Sabrina Carpenter, Please Please Please, Tulus Interaksi, Yura Yunita, Cinta dan Rahasia, atau lagunya Sal Priyadi, Semua Lagu Cinta teman Pradua. 5 lagu udah aku siapkan buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu yang baru aja aku bacain teman Pradua. Boleh banget WhatsApp aja ke Niki di 0811-251-1025 ya. Nanti aku puterin lagu-lagu pilihan kamu di jam 18 lebih 45 menit.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja. Aku bacain juga teman Pro 2, kau bisa request lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Terus Sabrina Carpenter, Please Please Please, Tulus, Interaksi, Yura Yunita, Cinta dan Rahasia, sama Sal Priadi. Semua lagu cinta teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu yang udah aku share teman Pro 2, boleh banget. Hei, ada Bayu. Hai Bayu, katanya ulangi lagi. Katanya ada beberapa teman Pro 2 yang protes kenapa aku tuh kalau bacain lagu cepet-cepet banget. Aku juga gak tahu kenapa aku kalau bacain lagu tuh cepet-cepet banget ya. Mungkin aku bisa ulangi lagi buat Bayu di Godean yang baru bergabung sama Niken di sore hari ini. Bye, lagunya ada 5 nih, bye. Kamu bisa request lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Terus Sabrina Carpenter, Please Please Please. Tulus, Interaksi, Yura Yunita, Cinta dan Rahasia, atau lagunya Sal Priadi. Semua lagu cinta ya, 5 lagu. Lagunya Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tulus, Yura Yunita, sama Sal Priadi. Ya boleh banget kamu request ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini teman Pro 2. Dari playlist yang udah aku bikin pastinya WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Good music.
2: Prodwell Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodwell Jogja.
3: Nah ini dia teman Pro 2, jawara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya, Firgaun Tak Setara.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih ada waktu 15 menitan lagi buat kamu ngasih tahu ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman berdua. Ada Karini di Pakem yang sudah join, ada Kati Widi di Pacitan, ada Katri di Playen, ada Bayu di Godean, ada Lavernia juga, ada Saif juga di Kota Baru. Teman berdua, bantuin teman-teman berdua ini yang sudah request lagu ya. Untuk voting, kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin juga di sore hari ini dari playlist yang udah aku bikin teman berdua. Kau bisa request lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, Sabrina Carpenter, Please Please Please, Tulus, Interaksi, Yura Yunita, Cinta dan Rahasia, sama Sal Priyadi. Semua lagu cinta teman berdua. Kasih tahu Niken ya, 3 lagu apa yang pengen kamu denger sore hari ini dari playlist yang baru aja aku sebutin teman berdua. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 18 lebih 45 menit.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Bro 2, sudah jam 18 lebih 45 menit. Waktunya aku mainkan 3 lagu yang mungkin aku mainkan yang paling banyak di request kali Teman Bro 2 ya. Yang join ada Karini di Pakem, pengen diputar lagunya Olivia, Drop Date, Sabrina Carpenter, Please Please Please, Tulus, Interaksi. Ada Kak TVD juga di Pacitan, pengen diputar lagunya Sabrina sama Olivia ya. Terus ada Katri juga di Payen, pengen diputarin lagunya Olivia sama Sabrina Carpenter sama Yura Yunita, Cinta dan Rahasia. Teman berdua ada Bayu, pengen diputar lagunya Sabrina, Tulus sama Yura Yunita. Ada Lavernia juga, pengen diputar lagunya Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo sama Yura Yunita. Dan terakhir ada Saif di Kota Baru, Teman berdua pengen diputar lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead ya. Udah aku rangkum, Cella, udah aku rangkum ya 3 lagu yang paling banyak di request Teman berdua. Ada lagunya Olivia Rodrigo, Drop Date, Sabrina Carpenter, Please Please Please, sama Yura Yunita, Cinta dan Rahasia ya. So, 3 lagunya udah aku siapin Teman Bro 2, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu yang paling banyak di request nih Teman Bro 2, lagunya Olivia Rodrigo, Drop Date.

berdua, sudah hampir jam 7 malam. Waktu Yanikin pamit dari Sore Ceria. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Abi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 ya. Tapi sebelum itu kamu bisa join dulu di Music Live Chat, ditemenin sama Edi dan Angga, teman berdua bersama Pro2 FM Jakarta berjaringan ya. Nanti Edit sama Angga bakalan ngobrol dengan Sunday Shark, teman Pro2. So, buat kamu nanti bisa dengerin ya, simak di Pro2 Jogja juga, teman Pro2. Kalau gitu dikasih pamit ya, dengerin terus 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: malam-malam teman Pro 2. Kali ini bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 2 Juni 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Seorang wanita mantan artis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan daring jaringan internasional yang beroperasi di Solo Baru. Perempuan berinisial F ini diketahui berperan sebagai model yang melayani panggilan video sesuai dengan permintaan korban. Peran tersebut diungkapkan Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Himawan Susanto Saragi dalam konferensi pers resmi. Terangan itu disampaikannya saat pengungkapan kasus jaringan penipuan daring internasional yang menargetkan korban dari berbagai negara. Ia menjelaskan tim pemasaran lebih dahulu bertugas mencari dan mendekati calon korban melalui berbagai metode daring. Ketika korban masih ragu berinvestasi, model kemudian ditampilkan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap skema tersebut. Informasi selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 378 jamaah haji kloter pertama telah tiba di Surabaya. Rombongan asal Kabupaten Probolinggo ini tiba di Asrama Haji Surabaya pada Senin semalam. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam menyebutkan bahwa langsung kedatangan mereka dan menyambut. Ia menjelaskan total jemaah yang berangkat awal sebanyak 380 orang, satu jemaah wafat sebelum puncak haji dan satu orang lagi sakit. Jemaah sakit bernama Abdul Jalal dan dirawat di Rumah Sakit Al-Nur. Pasien akan dipulangkan ke Indonesia melalui kelompok terbang berikutnya jika sudah sehat. Kedatangan jemaah tahun ini menggunakan sistem Seamless Corridor yang terintegrasi. Layanan ini menggabungkan pemeriksaan keimigrasian langsung dengan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya informasi dari luar negeri teman Pro 2, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kerjasama maritim yang menjadi hasil dari konsultasi bilateral Senin kemarin. Pertemuan ini dipimpin penasihat presiden sekaligus ketua Dewan Maritim Rusia, Nikolai Patrushev, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah RI Agus Harimurti Yudhoyono. Konsultasi bilateral kali ini mengenai kerjasama di bidang maritim, demikian pernyataan resmi Kedutaan Besar Rusia di Jakarta hari ini. Kedua pihak membahas kerjasama bilateral di bidang logistik maritim, pembuatan kapal, pelatihan personil, dan studi sumber daya hayati laut. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro2 FM Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro2. Sejenak kita bergabung ya bersama Pro2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran berjaringan MLC Music Live Chat yang juga disiarkan oleh Pro2 Network di seluruh Indonesia.

0: Sobat MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Ya, benar. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band ya, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
0: kasih. Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Iya. Harusnya bertiga ya.
2: Iya harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Di megang?
3: Megang gitar.
1: Oke.
2: Okay. Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu siapa?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Dan
2: sama gitar.
1: Dan main juga gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
0: Kaget juga dibawa ditembak.
1: Nah itu, gue bisa misalnya.
0: Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti?
3: Ya. Jadi memang Sidik tuh teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow. Oke.
3: Okay. Ternyata dia bisa apa, nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
3: Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Enggak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon ya.
1: Oh iya, bro. Anggar. Tadi sebelum kita ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda.
0: Nah.
1: Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: EO. Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
0: Fencing. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada, maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari minggu yang sangat apa?
0: Apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh,
1: versi Mia dulu.
2: Versi Mia dulu. Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu kan,
1: okay.
2: Chill.
0: Oke.
2: Okay. Vacation apa namanya? Vacation, liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan? Jadinya shark
1: lebih menggigit.
2: Okay. lebih menggigit gitu ya. Okay. Jadi Sunday Shark.
1: Oh,
2: terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi
1: gimana Raka? Versi awalnya? Raka jangan beda
3: kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Menggambarkan
1: ya.
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih. Waduh. Karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya. Yeah.
1: Gak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
0: Oh, oke.
2: Okay. Awal-awal sebetulnya.
1: Dulu emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hal ini.
1: Oke, okay. Solois lah ya.
2: Okay. Oh, Solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Oh,
2: indie pop, indie rock gitu.
1: Oh, oke. Okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat.
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Wow. Iya.
2: Baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan itu masih bersama kan sekarang sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sor. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sor itu sudah merilis dua lagu. Ada Kalsaino dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa sama
0: Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Oke,
0: alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong, ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal. Awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya. Biar gak gini-gini aja ya. Biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu. Hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Kalsaino?
2: Kalsaino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tetap
0: ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh. Bingung nih gue. Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Ada sketsa komedi.
0: Oke.
3: Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang, "Hah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?" Gitu.
0: Hey.
3: Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabraki mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
3: I love you too udah dead ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget sih.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus
1: ini
2: dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus ya. Lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Kata oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam
2: report, di lecet.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Bener.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul. Gitu,
0: bener ya. Sih, bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
0: Menurut gue.
1: Oke. Iya kan. Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jam.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Song. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga kan?
1: Itu by Discord ya,
0: by Discord
3: pertama tuh record dulu yang bisa di record okay. Kayak suara gitar sama bass nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
3: CD-nya dari drive nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
2: Gokil sih. Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
3: Ada kendala banyak ya.
2: Proses di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya kak ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih kita kan ada promo kak kayak ada
3: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya
1: apa contohnya apa? Para kak
2: kan gue nggak tahu masalahnya kan
1: lu kemana Mia
2: gue record vokal udah ya
3: masalah kita kan recordingnya kan DIY kan bukan yang di studio kalau
2: iya juga
3: ada
2: sih.
3: Suara motor
1: yes.
2: Karena iya benar lagi karena kita home record ya iya
3: bukan studio kan
2: ada di ILYM lagu ini apa ini ada ke record tukang ini
1: tukang apaan
3: orang jalan
2: enggak tukang sate
1: gitu serius di mendetik kemana tuh
2: serius
1: itu adalah ambience
2: iya awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh ini
3: gak gitu
1: itu
3: alasan tuh
1: itu alasan bagus tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana dihilangin diulang lagi atau
3: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
3: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
3: Kemarin ada, cuman
2: sedikitnya nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
3: Atau cari orang additional.
1: Kan? Gitu. Okay. Kecuali memang budgetnya pas.
3: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren tuh, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
3: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
3: Terpaksa.
1: Ya, belum ada punya ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
3: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya nggak terlalu
1: boleh banget
3: ya
1: tapi juga nggak terlalu tapi bagus gitu ya
3: nggak yang apa ya Inggris Indo tuh kelihatan kan kayak saya nyanyi itu
2: contohnya sendiri ya lagi
1: seru ya
0: alright
1: jadi ini udah ada sebenarnya udah ada 3 lagu
0: yes
1: apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu
0: next ya.
2: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya bikin EP ya?
3: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
3: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
3: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang

0: Kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger gak sih?
1: Bener.
0: Jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa, kalau baru pertama kali denger kan jadinya
1: masa
0: familiar, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
2: Gitu ya. Produksi juga.
1: Nah,
0: oke.
1: Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
2: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung, ini mau ngapain?
1: Tanya Mia dong, Mia kan lebih event organizer,
3: lebih planner.
0: Gue yang operasional.
1: Gue
0: ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya,
0: jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
0: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
0: Nah, kita tepuk tangan.
1: Terima kasih. Berarti bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
3: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
2: Yang mana dulu nih?
3: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu
3: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
2: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
3: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
0: kayaknya di kawinan gak?
1: Iya
0: bener. Cocok tuh
2: di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi udahlah, buat dia menghayal orang lain dia.
3: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
3: Bisa.
0: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu ya.
3: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
0: I Love You More belum?
1: Belum ya. Tapi yang lain udah ada.
0: Yang lain udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
0: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di
0: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke, terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
0: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update situ.
3: Alright.
1: Ya. Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
2: Sebenarnya ada berapa ya?
0: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
3: Produktif banget ya.
0: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
0: Seneng bikin berkarya, lagu, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
0: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
3: Produksinya.
1: Ya untung ada Sitik ya,
3: sebagai
1: sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
3: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
0: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
3: Aduh. Rame jualin rame ya. Benar.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
0: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
0: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
0: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
3: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
0: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Terima kasih.
3: sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
2: Keren. Gitu. Saya enggak kepikiran sih itu.

0: Emang beda ya.
1: Jadi biasa tuh kalau di internet aja kayak gitu ya.
2: Udah.
1: Kenapa bikin lagu ini? Semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
2: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Ya udah dulu ya Music Live Chat-nya ya.
2: Ya, terima kasih Nepa Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya bareng sama Sandy Shark.
1: Yap. Silakan, abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
2: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
2: Gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sean Desark pamit.
3: Dadah.
1: Bye-bye. Bye-bye.

92.2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hit sepilihnya Nadine Amizah, teman pro 2, rayuan perempuan gila menemani kita malam hari ini. Menyapa buat kamu gila bola, wih gibol ya teman pro 2 ya. Program spesial dalam perhelatan Piala Dunia 2026 Amerika, Kanada, Meksiko. Dan di highlight juga bahwa Radio Republik Indonesia kali ini menjadi audio terrestrial official teman pro 2 untuk ajang Piala Dunia 2026. Nah, ngomong-ngomong soal gila bola, abis ini kita menyapa juga untuk kamu para penggila sepak bola teman pro 2. Kita akan mencoba untuk ngobrol di segmen ngobrol bareng malam hari ini karena kita ada segmen Deep Talk bersama tokoh tentang Piala Dunia. Deep Talk Piala Dunia di mata tokoh malam hari ini akan mengangkat tema skuad siapa bakal bersinar di Piala Dunia. Wih, menarik ini. Bagaimana dengan prediksi kamu teman pro 2? Kamu punya pandangan atau juga punya perkiraan atau juga punya pendapat tersendiri nih tentang skuad siapa bakal bersinar di Piala Dunia 2026? Tentunya aku gak sendirian. Ada teman Pro 2 yang juga bisa bergabung malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama partner siaranku. Wih, siapakah dia? Nanti kita akan spill. Yang jelas udah di spill ya di Instagramnya Pro 2 Jogja. Dan kamu juga bisa tahu informasi lebih lanjutnya melalui siaran kita malam hari ini. Karena kita akan siaran audiovisual teman Pro 2 melalui channel YouTube di RRI Jogja Official. Tentunya di Deep Talk bersama tokoh tentang tema skuad siapa bakal bersinar di Piala Dunia. Nanti jam 8:30 malam, persiapan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman terbaik kamu, kali ini masih bersama Prodo FM Jogja. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Wih, makin dekat sama Deep Talk kita malam hari ini ya. Gak sabaran, teman Prodo. Ini adalah program yang aku paling tunggu. Karena di setiap Selasa malam kita akan ngobrolin tentang Piala Dunia. Kalau kemarin kita sempat bahas kalau kick off Piala Dunia itu bulan depan, literally kita ngobrolnya di bulan Mei lalu, teman Prodo. Artinya sekarang sudah masuk di bulan Juni. Persiapan tim-tim andalan kamu, teman Pro 2, apapun itu, di ajang Piala Dunia 2026 ini, mungkin ada satu dua tim yang kamu prediksi ya, sebagai penggila bola, teman Pro 2. Karena tahun ini kamu bisa nikmati pertandingan-pertandingan bola melalui siaran Radio Republik Indonesia. Persiapan selanjutnya, kita akan ngobrol tentang banyak hal di Piala Dunia 2026. Spesifik tentang siapa ya tim yang paling akan bersinar di ajang Piala Dunia kali ini. Kalau kamu punya prediksi, kalau kamu punya pandangan, kalau kamu punya alasan tertentu, teman Pro 2, kamu boleh share ya. Bukan hanya bisa chat, teman Pro 2 juga bisa gabung melalui voice note biar makin interaktif. Kamu bisa manfaatkan 0811-251-1025, nomor WhatsApp yang kita share buat kamu biar bisa gabung malam hari ini. Dari jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam di segmen Deep Talk bareng tokoh sepak bola.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya
2: ngobrol bareng
3: di Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 Jogja.

0: FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Malam hari kita masuk di segmen ngobrol bareng teman Pro 2 di Talk tentang Piala Dunia malam hari ini. Tentunya aku gak sendirian, ada beberapa partner siaranku yang bikin program kita malam hari ini walaupun cuma setengah jam, tapi makin seru teman Pro 2. Karena kita akan mencoba untuk menemani kamu malam hari ini di Talk tentang Piala Dunia. Moga-moga kita gak ngobrol di studio aja. Kamu yang lagi dengerin kita juga bisa bergabung biar makin seru juga. Kamu bisa gabung di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Aku kenalin partner siaranku yang pertama teman Pro 2, the one and only kali ini yang sudah hadir langsung di studio, ada Mas Jordan. Halo. Oke. Jo, malam hari kita persiap untuk ngomongin Piala Dunia, Jo, ya.
1: Yes, betul. Oke.
0: Dan yang pasti buat teman Pro 2 yang pengen ikut dengerin, kita enggak ngobrol sendirian dan juga berdua aja di studio, tapi ada juga partner siaranku yang sudah terhubung dari jarak jauh.
1: Dari jarak jauh
0: kita akan cari tahu di mana dia ya, tapi yang jelas obrolan kita masih tidak jauh-jauh dari sepak bola.
1: Betul sekali.
0: Dan Piala Dunia. Siapa, Jo?
1: Kita kedatangan tamu yaitu Coach Mas Abi.
0: Iya. Yeah.
1: Dari klub ternama di Yogyakarta tentunya. Siapa dan kita nih? Akan sharing-sharing begitu. Okay. Mencari tahu apa aja sih yang ada update-update Piala Dunia, yeah,
0: tim-tim
1: dan
0: siapa yang prediksi paling bersinar ya.
1: Betul sekali. Langsung saja kita sambut, ini dia ada Coach Didik Basuki. Selamat malam Coach.
0: Oke, halo selamat malam Coach.
2: Selamat malam Mas Abi.
0: Salam olahraga Coach.
1: Salam olahraga.
0: Baik. Posisi lagi di mana Coach? Ini lagi di Jogja atau mungkin ini, lagi di luar kota nih?
2: Ini di Jogja. Ini di sekitaran lapangan Pancasila. Tadi latihan Mas sore.
1: Oke.
0: Oke.
1: Siapa itu Coach?
2: Ada mahasiswa dua orang nih pemain.
1: Wah. Okay. Boleh dikenalkan Coach, nama pemainnya siapa?
0: Makin
1: Coach?
0: Seru nih.
2: Ini di kanan saya ini ada Yasa ini, Yasa.
1: Halo Mas Yasa.
0: Halo Mas Yasa, salam olahraga.
2: Salam
0: olahraga. Iya.
2: Ini sama ada Mas Januar nih.
0: Oke. Okay. Halo Mas Januar,
1: salam olahraga.
0: Oke. Okay. Dua-duanya dibasi murid dari Coach ini, Coach.
2: Ya, masih aktif.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Mahasiswa sekaligus pemain UGM lah.
0: Spesifik timnya tim apa nih Coach? Kalau boleh tahu yang barusan selesai latihan nih Coach malam ini.
1: Betul.
2: Ini UGM. Jadi timnya UGM begitu.
0: Wah. Wow. Official timnya Universitas Gajah Mada Yogyakarta, kebanggaan kita semua.
1: Tepuk tangan untuk kita semua.
0: Wih, keren.
1: Luar biasa.
0: Kalau kau boleh tahu latihannya ini intensnya berapa
1: lama
0: atau juga per berapa hari begitu
1: Coach, hari,
0: untuk
1: betul.
0: Tim UGM nih Coach?
2: Kalau ini Mas, kalau mahasiswa cuma 2 kali seminggu karena sifatnya lebih ke hobi, karena memang nggak ada kompetisi yang untuk mahasiswa.
0: Okay.
2: Jadi sekarang tuh hampir nggak ada, hanya event turnamen dan sebagainya. Ya, gitu.
1: Berarti
2: tapi beda. Kalau dulu kita pernah sampai ini Mas, ikut di Kunming China.
1: Wih, ya. Itu perlombaan ya. Apa Coach itu Coach?
2: Itu juga turnamen tapi antar universitas apa se-Asia Tenggara.
1: Keren banget. Berarti tim UGM ini adalah official tim untuk mewakili UGM dalam lomba-lomba gitu ya Coach ya?
0: Iya dong.
2: Iya.
1: Luar biasa.
0: Coach, kita balik ke Piala Dunia nih. Mungkin biar seru nih Coach ya, sebelum gurunya berpendapat
1: kita
0: tanya dulu sama muridnya nih.
1: Betul.
0: Kalau kita bicara soal yang namanya prediksi siapa tim yang paling bersinar nih, mungkin masing-masing punya gambaran siapa nih
1: betul.
0: Timnya. Sama alasannya.
2: Apa Yasa kamu
0: Yasa? Yasa boleh Yasa.
1: Mas Yasa boleh deh.
3: Kalau aku sih tetap Spanyol sih aku.
1: Wih, Spanyol.
0: Kenapa
1: tuh alasannya Mas Yasa?
3: Kalau lihat Liga Prancis, Liga Spanish terus Arsenal kemarin juga itu kan kayak permainannya tiki-taka lah. Jadi kayak Spanyol nih mengalirnya ke sana. Jadi menurut aku sih tetap Spanyol sih.
1: Oke. Kalau Mas
2: menarik untuk ditonton ya saya.
0: Menarik ditonton. Iya dong, ya. Yeah. Oke, kalau yang satunya
1: satu lagi, Mas siapa tadi namanya Mas? Coach.
2: Nah, ini. Mas.
1: Oke. Nah, tim mana andalan mana nih, Mas? Yang dipegang di Piala Dunia ini.
4: rasa sendiri sih Portugal sih mas.
1: Wih, Portugal.
0: Ah, aku tahu alasannya.
1: Kenapa tuh? Karena ya. Ada.
4: Karena ada Bang Ronaldo.
1: Dan Ronaldo ini kebetulan. Okay. Terakhir kali Piala Dunia kalau nggak salah ya mas,
0: iya, ya. Infonya gitu ya. Oke. Okay. Kira-kira nih kalau bicara soal Ronaldo nih ya di Piala Dunia 2026, kira-kira dia mungkin nggak nih bakal mencetak rekor yang akhirnya nih ya.
1: Menjadi penutup
0: akhirnya
1: ya.
0: Betul menjadi penutup, menjadi penutup. Di Piala Dunia. Kira-kira nih.
4: Mungkin saja sih dilihat dari komposisi pemain. Yang lain juga mendukung, terutama yes, pemain yes. Tengahnya juga ada Bruno Fernandes.
0: Betul. Oke, wow. Makin seru nih. Nah, coach nanti kita bahas lebih lanjut lagi coach ya. Nanti akan mencoba untuk juga kita ajak pendengar kita agar bisa bergabung malam hari ini coach ya. Tapi kalau kita bicara soal Piala Dunia coach, mungkin apa nih yang ingin digambarkan dari perhelatan Piala Dunia kali ini coach, yang mungkin bisa dibedakan dengan Piala Dunia perhelatan sebelumnya di Timur Tengah waktu itu?
2: Ya kalau sekarang ya apa jumlahnya juga sudah nambah.
0: Betul.
2: Jadi apa peluang tim untuk masuk ke Piala Dunia itu ya lebih apa peluangnya lebih banyak lah daripada kemarin sulit banget. Ya semoga Indonesia segera kesana lah.
1: Yes. Amin.
0: Gimana sih perasaan seorang coach sepak bola yeah. Apalagi timnya ada tim unggulan salah satu universitas terbaik di Indonesia tentunya. Punya kecintaan atau rasa nasionalisme yang di atas rata-rata
1: ya, coach betul ya.
0: Kalau kita bicara soal timnas Indonesia nih, kalau kita bicara soal timnas Indonesia, persaingannya seperti apa nih coach di tingkat Piala Dunia kali ini? Apakah sudah cukup layak atau masih ada catatan khusus coach?
2: Nah, ini masih banyak proses mas, jadi nggak semudah meskipun kita banyak apa naturalisasi dan sebagainya.
1: Iya yes. Betul.
2: Pemain yang punya apa keturunan dari luar
1: itu betul.
2: Masih butuh proses banyak. Jadi tidak menjamin itu, tapi itu lebih berpotensi lah. Peluangnya lebih besar. Hanya tinggal bagaimana meracik mereka itu ya jadi sesuatu yang istimewa kan gitu.
1: Tapi optimis enggak coach? The next ya, periode Indonesia akan masuk menurut pandangan dari coach Didik gimana nih?
2: Kalau menurut saya memang saat ini memang mereka-mereka itulah yang istilahnya lebih logis untuk masuk ke sana.
1: Bah, betul.
2: Memang mungkin agak meminggirkan orang lokal ya pribumi.
0: Yeah.
2: Tapi disitulah namanya sepak bola itu persaingan global. Jadi enggak ada istilahnya semuanya harus yang terbaik berkompetisi di situ semuanya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kadang-kadang kalau kita merasa kita dipinggirkan ya karena kalah kualitas ya bagaimana kan gitu.
1: Oke. Okay.

0: usia dini pesepak bola nasional ini, yang tentu aja mulai dari grassroots yang tadi seperti di highlight oleh coach ya. Ini kan kita mau gak mau harus realistis ya, Jordan dan juga coach ya, bahwa di saat kita masuk di kancah dunia itu salah satu faktor yang mungkin menjadi dalam tanda kutip kelemahan tim Asia adalah tinggi postur tubuh ini gimana nih coach ya? Apalagi iya ini gimana nih kalau misalnya kita bicara soal potensi ke depan nih.
1: Jadi kalau memang itu yang membedakan sekali dengan Eropa ya. Mm-hmm. Hanya bagaimana kita mengakali, bahkan Jepang itu yang pokoknya hampir sama dengan kita pun
0: betul.
1: Bisa bisa berbicara ya, karena memang mereka sudah apa digitalisasi ya, teknologi, mereka masuk ke sana dari usia dini itu.
0: Oke. Kalau kita balik ke pertanyaan basic, kira-kira kalau tadi sudah teman-teman yang lain sudah memberikan pendapat mereka tentang siapa tim yang paling bersinar versinya coach ini siapa nih?
1: Jadi kan kalau kita apa memilih klub atau negara itu kan biasanya ada kalau orang awam, orang-orang umum lah kita bisa mengidolakan 1-2 pemain. Ya kan dari jadi sebenarnya tapi kalau dari segi coach ya biasanya dari kedalaman skuad kemudian dari cara main game modelnya mereka main itu kalau saya memang sudah lama ya jadi tapi apa kemarin saya kan fans untuk The Gunners ya Arsenal yang
0: The Gunners.
1: Namanya Mbah Wenger itu kan. Iya kan? Itu kan banyak dari Perancis, Mas.
0: Iya,
2: betul.
1: Kemudian di situ banyak bintang dari The Gunners akhirnya tercipta di situ apa untuk timnas Perancis itulah saya. Tapi itu hanya dari segi mungkin enggak objektif ya, subjektif ya. Senangan ya. Tapi kalau dilihat dari sekarang itu memang kedalaman skuadnya luar biasa itu.
0: Oke.
1: Terutama pemain depan itu luar biasa ya. Wow. Dan untuk yang sekarang ini saya lihat ada 11 pemain yang sudah terlibat di Piala Dunia sebelumnya
0: gitu. Ah, ada senior nih ya.
1: Meskipun meskipun tidak semuanya turun dapat menit bermain banyak, tapi sudah tahu situasi di situ. Kemudian pelatih juga itu ya. Jadi kemungkinan memang dari segi itu Prancis bisa melaju ya.
0: Oke, mungkin pendapat coach bisa sama atau juga bisa berbeda dengan teman Pro 2 yang lagi dengerin kita dan juga lagi nonton YouTube kita nih coach ya. Tapi yang jelas kita mengingatkan dan juga mengundang nih untuk siapapun yang lagi dengerin siaran kita malam hari ini dari berbagai platform, teman Pro 2 bisa gabung ya Jo ya.
2: Ya, betul
0: nomor sekali. Nomor WhatsApp-nya di mana Jo kali ini Jo?
2: Di nomor WhatsApp ya, teman produk bisa gabung ke 0811-2511-025.
0: Oke, kita masih bersama Coach Didik Basuki dari Klub Mataram Utama Grassroots dan juga UGM tentang skuad siapa yang paling bersinar di Piala Dunia dalam program Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh. Kita rehat satu lagu ya Coach ya, izin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2, kita mulai lagi untuk ngobrol bersama coach kali ini. Ada coach Didi Basuki. Salah tadi coach, bukan satu lagu tapi satu iklan. Izin ya coach, masih stay in by di sana ya coach ya. Oke. Malam hari ini tema kita apa nih Joe?
2: Malam hari ini tema kita adalah squad mana sih yang paling bersinar di Piala Dunia 2026.
0: Kalau tadi teman-teman kita ada prediksi
2: banyak tuh ya ada dari prediksi-prediksi
0: Portugal,
2: tim-tim favorit mereka
0: Spanyol. Betul. Dan juga coach tadi sempat juga

0: bahas tentang Arsenal ya. Betul.
1: Yang mana okay. Banyak sekali tim Arsenal, The Gunners ya maksudnya.
0: Betul.
1: The Gunners yang main nih di tim Prancis okay. Gitu.
0: Nah, bagaimana dengan kamu teman Pro 2? Ada yang nyimak aja tapi aku gak paham, boleh? Ada yang WA gitu.
1: Gak apa-apa.
0: Iya, dengerin aja ya. Mm-mm. Coach, Didi Basuki masih di sana ya?
1: Monitor Coach.
0: Oke.
2: Okay. Siap Mas.
0: Oke. Okay. Okay. Coach, sudah ada yang beberapa bergabung malam ini Coach di 0811-251-1025 ya. Oke, okay. Ada
1: siapa nih Mas Abi yang pertama?
0: Sebentar. Ini, ada siapa nih yang bergabung? Ada voice note kali ini. Wah, Coach. Kita dengerin ya Coach ya.
3: Halo Kak, aku Gigan dari Sleman.
0: Boleh.
3: Tanya nih seputar Piala Dunia.
0: Silakan.
3: Kira-kira Portugal ada kemungkinan untuk juara dunia enggak ya? Soalnya dilihat-lihat untuk skuad tahun ini cukup lumayan gacor ya, dari lini belakang, tengah, sama depan. Berhubung kemarin PSG habis juara UCL, yang mana pemainnya mendominasi dari Portugal, kira-kira masih ada kesempatan enggak ya untuk masuk ke grand final dan menjuarai Piala Dunia tahun ini? Terima kasih.
0: Oke, okay, sama-sama. Tadi ada Gigan ya, tentang bagaimana pandangan Portugal. Coach tentang tim favoritnya Gigan, Portugal.
1: Portugal, tadi siapa yang Portugal yeah. Juga ya Mas
0: Iya, tadi ada
1: Mas Yasan kayaknya ya.
0: Mas Yasan tadi Portugal juga, karena memang ada beberapa
2: pemain. Mas Januar ini.
0: Oh, Januar ya. Tadi yang Portugal ya. Oke, okay, gimana nih timnya Roberto Martinez dan juga kawan-kawan nih bersama Cristiano Ronaldo di Portugal nih?
2: Jadi... Portugal juga termasuk satu kekuatan yang diperhitungkan Mas ya. Selain Spanyol, Argentina.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian jangan lupa ini kalau Asia ini Jepang itu juga luar biasa ini.
0: Iya. Yeah.
2: Kita yeah, tunggu kiprahnya nanti ya.
0: Oke, okay, itu dia. Wow. Berarti masih ada kesempatan.
1: Nah,
0: kadang-kadang kan kita itu kalau misalnya kita bicara diplomatis ya Coach ya. Semua tim ini ada kesempatan sebenarnya Coach ya.
1: Memiliki kesempatan yang sama ya Mas Abi.
0: Apalagi ini kan sudah tingkat dunia pastinya kan. Pasti. Apalagi ini udah yang namanya bela negara begitu Coach ya. Coach kalau dia. Kita bicara soal event turnamen yang mengatasnamakan sebuah negara ini Coach. Bagaimana sih sebenarnya Coach gambaran para pemain di mata Coach ini dengan tentunya semangat mereka masing-masing dari masing-masing negara nih Coach?
2: Ya oke okay, Mas. Jadi mereka itu kan tersebar di apa kompetisi semua Eropa ya. Kadang satu tim ya di tim Liga Inggris dan sebagainya ya. Yeah. Jadi tapi ketika sudah di tim nasional itu bisa jadi mereka lebih luar biasa itu kalau
0: lebih ganas ya.
2: Iya lebih ganas lagi.
0: Okay.
2: Bahkan nanti kalau ketemu satu klub pun hajar-hajaran itu okay. Karena profesional istilahnya nasionalisme ya kan.
1: Betul.
2: Harga tapi kan mati. Yang namanya orang lapangan memang seperti itu kan gitu.
1: Betul.
2: Tapi setelah itu kan selesai gitu.
1: Berdamai lagi.
2: Iya damai lagi hanya drama di lapangan itu kan.
0: Betul. Ada lagi coach yang bergabung bersama kita nih.
1: Siapa
0: punya tanggapan juga mungkin Jo, boleh kamu gabung di sini Jo buat
1: boleh. Saya nah, ganti mic dulu.
0: Ada yang udah bergabung di 0811-251-1025 dari Pras di mana nih, dari Pras di Jakarta nih. Wah. Di Tangerang, silakan.
4: Nama saya Pras dari daerah Pondok Benda Indah Tangerang Selatan. Mau nanya nih, sejauh mana Spanyol sampai final tidak? Apakah skuad Spanyol kuat sampai final? Misalnya masuk semifinal bertemu siapa ya? Dan kalau masuk ke final pasti ketemu Jerman atau Inggris enggak ya Coach?
0: Ini pertanyaannya agak cenayang ya Coach.
2: Ini pertanyaannya harus pengamat ini ya kan?
0: Itu Coach karena juga. Kita
2: perhitungan setelah grup lolos kemudian ketemu siapa itu kan memang harus benar-benar kita kita teliti ya, kita amati benar ini.
0: Iya.
2: Tadi saya sendiri nggak sampai sana, hanya memang Spanyol itu tim yang luar biasa, enak pasti. Sekali dilihat ya. Tapi saya kurang yakin dengan defender mereka. Ya.
0: Kalau
2: menengah ke atas itu luar biasa, enak sekali ditonton.
0: Oke. Okay. Ya. Tadi yang support Spanyol tadi muridnya siapa?
2: Ini Yasa.
0: Mana Yasa? Yasa. Kira-kira tim kamu nih Spanyol nih paling berat lawan siapa nih Yasa? Nah,
1: prediksi Mas Yasa yang paling berat.
0: Kira-kira wah kalau ketemu ini nih waduh berat.
1: Bahaya ini.
5: Kalau menurut aku sih masih Prancis sih soalnya masih ada Mbappe di sana apalagi. Apalagi ada Dembele juga.
0: Iya,
5: itu kan cepat-cepat semua ya.
0: Okay.
5: Dan sebelumnya di Barcelona juga Kubasi lumayan keteteran lah lawan Mbappe. Jadi ya harusnya nyusahin lah nanti. Prancis.
0: Oke, Prancis. Kira-kira nih Spanyol mentok nih kalau kita nggak bicara juara nih, mentok bakal posisi mana nih? Apa masuk 4 besar minimal deh? Misalnya kalau misalnya ada target nih ya, nah. 14 besar udah deh cukup deh gitu, nggak usah harus juara.
5: Kayaknya tempat final itu paling minimal lah.
0: Wih,
5: paling
0: minimal. Oke.
1: Optimis gacor sekali ya ini.
0: Iya, harus dong. Perempat final kan enggak sulit lah.
1: Enggak sulit, iya betul. Coach, aku mau nanya dong, coach. Sebelum kita ke pendengar lagi, coach. Kan kalau misalnya tadi coach Didi bilang nih ada apa beberapa pemain senior yang main di Prancis dan juga ada pemain senior juga, coach, yang main di Jepang, coach. Nah, menurut coach Didi potensi dari pemain-pemain senior ini akan menguatkan atau justru melemahkan nih, coach? Senior secara umur dan lain sebagainya, coach, ya?
2: Jelas pengalaman dibutuhkan, mas. Jadi
0: okay.
2: Itu kalau saya lihat Prancis itu ya dari center back-nya ya, mereka mungkin semuanya sudah pernah ikut ya. Meskipun menit bermain waktu itu sedikit, tapi dalam situasi sampai final itu meskipun di bangku cadangan itu sudah beda lagi.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Kemudian itu kalau Perancis memang depannya yang mewah sekali, mas.
0: Iya.
2: Ada Olise ya.
1: Iya betul. Ya.
2: Kanan kiri luar biasa, Dembele pemain terbaik ya. Mm-hmm. Meskipun kayak enggak kayak biasa aja, tapi memang sebenarnya cerdas sekali anu Dembele itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya memang pemain terbaik, enggak kayak Ronaldo superior itu. Nggak kayak Messi, tapi ternyata memang pinter bener itu.
1: Betul, Dembele.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Nah jadi, ini kadang tuh kan kita tuh memiliki sebuah fanatisme ya.
1: Nah.
0: Ini bagaimana sih biar kita tuh menjadi supporter yang dewasa begitu. Sebenarnya kalau ini kan bukan tim nasional kita, tapi
1: betul.
0: Bagaimana kita tetap fanatik tapi tetap dewasa.
1: Menyakiti.
0: Tapi tidak saling menyakiti itu gimana, coach? Karena ini kita harus persiapan nih, coach. Kita betul, kan lagi siaran langsung. Tentunya nanti kita ada event-event off air nih, coach.
1: Nah
0: ini gimana, coach?
1: Nobar-nobar gitu kan kadang-kadang memicu berantem juga ya, mas ya.
0: Bisa jadi.
2: Kalau sekarang berantemnya di medsos, mas.
1: Boy, betul.
2: Iya, luar biasa ini sekarang itu. Ya, sportnya beradu di situ. Ya, kemarin gagal di final pun jadi bahan ejaan sekali.
0: Nah, gorengan. Gimana nih, coach? Gimana biar kita sama-sama dewasa nih, coach?
1: Betul.
2: Ya, sebenarnya kita menyadari aja bahwa itu memang suatu pertandingan yang harus sportivitas. Kalau okay. kalah ya kalah, kalau menang yang menang, gitu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Itu harus kita sadari betul. Okay. Ada yang kalah itu selalu wasitnya. Apalagi bahkan sekarang sudah ada VAR, itu sudah enggak ada alasan lagi wasit-wasit itu.
0: Iya.
2: Ya kita itu kalau kita lihat mereka itu kadang nyetak gol sudah selebrasi akhirnya VAR gagal, itu apa enggak orang sportif bener itu orang lapangan itu.
1: Betul.
2: Coba kalau mungkin pemain-pemain yang kurang sportif ya itu gelut ya.
1: Betul.
0: Iya.
2: Berantem sudah itu.
0: Oke.
2: Sebenarnya dia itu kejar-kejar itu. Tapi kita contoh mereka itu luar biasa itu sportifnya. Dan biasa aja gitu loh.
0: Betul.
2: Begitu VAR gagal,
0: ya udah
2: main lagi biasa, nggak ada kok putus asa atau bagaimana, itu yang harus dicontoh pemain-pemain kita itu.
0: Artinya kan tidak menutup kemungkinan bahwa kedewasaan supporter ini juga menentukan ya sebuah negara itu dipilih menjadi tuan rumah salah satu ajang sepak bola dunia, salah satunya sepak bola. Karena Indonesia ini kira-kira udah pantas belum, coach, kalau melihat nih, kalau melihat membaca instrumen fasilitas terus juga instrumen kita nih sebagai supporter, kira-kira kalau misalnya next Indonesia dicalonkan
1: untuk
0: mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia, kira-kira sudah pantas belum menurut coach nih?
2: Ya harus ada pembelajaran juga sih, mas, dari PSSI ke supporter-supporter itu bagaimana melihat suatu pertandingan. Fanatik boleh lah, tapi kemudian apa pembelajaran aturan-aturan itu memang harus disosialisasikan. Kadang kita lihat kalau handball itu bagaimana coba aturan-aturan itu kan kadang jelas kena, tapi ada aturan-aturan yang itu membatalkan kan gitu. Jadi itu harus ada sosialisasi. Kalau nggak ada ya nanti kita punya persepsi masing-masing ini supporter ini kan gitu.
0: Ada
2: harus sosialisasi aturan itu harus ada itu.
1: Betul.
0: Ada terakhir, coach, kali ini yang udah bergabung kita dengerin voice note ya, coach ya. Ada yang bergabung di WhatsApp kita nih, kita dengerin.
6: Halo, selamat malam berdua.
0: Halo, selamat malam.
6: Selamat malam Bro Jordan.
1: Halo.
6: Ini mau tanya sama coach yang baru di lapangan Pancasila.
0: Siap.
6: Kalau menurut coach, negara mana nih yang kompetitif dari segi pemain bertahan, gelandang, penyerang, sama pemain cadangannya yang kompetitif dan saling melengkapi? Terima kasih coach. Salam olahraga.
0: Dari Bayu kayaknya lagi on the way. Langsung dijawab coach.
2: Memang kita agak memang banyak sekali ini kekuatan yang memang sudah superior ya, karena memang pemain-pemainnya berada di Eropa semua ya. Itu kita hanya tinggal bagaimana sih keyakinan kita itu melihat sesuatu itu ya. Kalau saya Prancis, tapi Inggris pun sekarang luar biasa loh, ya kan? Luar biasa Inggris, merata, okay. Apalagi dengan Thomas Tuchel ya, itu kata istimewa itu, kenapa diambil Inggris, nggak ngambil jati Inggris sendiri. Bosen kalah-kalah kali ya. Makanya ya, Italia itu ya, harusnya seperti itu ya,
0: ya harusnya
2: pelatih dari luar ya, biar ya. Kalau sekarang kalau dari Italia, ngandalin dari Italia ya seperti itu, gagal-gagal apa ya, kasihan juga.
0: Oke.
2: Nah, Inggris aja yang notabene.
0: Ya Inggris gimana?
2: Ngambil dari luar pelatihnya kan gitu.
0: Benar.
2: Itu contoh benar itu.
1: Wow. Oke. Luar biasa sekali pembicaraan kita ya Mas Abi ya.
0: Kerasa,
1: dan Coach Didik dan Mas siapa tadi? Januar ya, Mas Januar dan
2: Januar Ronaldo sama Yasa.
1: Mas Januar dan Yasa. Sama Pro 2 terima kasih atas apa ya, antusiasnya ya Mas Abi ya,
0: ramai banget
1: nih ya,
0: nggak kerasa ini,
1: nggak kerasa, betul,
0: banyak yang belum dibacakan, banyak yang belum voice note, kita belum dengerin nih coach, tapi yang jelas kita udah jam 9 malam nih coach. Kira-kira penutup apa nih yang ingin disampaikan oleh coach Didik Basuki nih malam hari ini coach?
2: Oke, mungkin dari helatan teladina besok ini ya, kita bisa mengambil banyak apa sesuatu yang bermanfaat ya, bagaimana kita belajar melihat pemain-pemain profesional berlaga di negaranya, ya. Kemudian sportivitas mereka harus dicontoh ya, dari kita semua. Bahkan ada yang melihat pemain sendiri di Indonesia aja, ya, sesama pemain aja sampai segitunya ya.
0: Iya.
2: Jadi hargai profesional. Jadi jangan sampai mencederai begitu sampai segitunya kan. Parah, sampai sama-sama pemain bola kan gitu.
0: Iya,
1: luar biasa.
0: Oke, baik. Terima kasih Coach Didik Basuki untuk waktunya malam hari ini. Ya. Sukses selalu, salam hangat untuk tim yang ada di sana. Ada kita, kalau kita absen ada siapa aja di sana coach? Sebutin aja pemainnya siapa aja.
2: Ini banyak sekali ini Mas. Bahkan ada ini belakang saya ini cewek-cewek ini.
0: Wih, keren. Ada tim sepak bola wanita juga coach di sana atau mungkin mereka
2: kebetulan belum. Kemarin ada sih mau masuk tapi ada sih pemain timnas kemarin yang mau masuk UGM, udah kita tes. Kalau di lapangan sih masuk, tapi nggak tahu nanti di fakultasnya.
1: Luar biasa. Jadi ada timnas
0: ya. Oke. Baiklah. Kompetisi paling dekat tim UGM terdekat kemana nih coach?
1: Tim UGM coach. Sparring apa nih coach? Kira-kira?
2: Kalau sparring sih sering hanya sekedar aja. Tapi kalau untuk event belum ada gambaran karena memang ketidakjelasan itu tadi mas ya.
0: Oke. Semoga segera terang benderang ya.
1: Terang-benderang.
0: Gak kejelasan. Wih makin seru ya. Tadi kalau misalnya masih ada waktu kita ngomong nih gak kejelasannya gimana nih coach.
1: Kenapa ini?
0: Oke. Makasih ya coach ini dimasukin untuk waktunya ya. Salam sehat selalu. Salam hangat dari Studio Pro 2 FM Jogja malam hari ini coach.
2: Siap.
0: Baik, selamat malam. Salam juga untuk teman-teman semua tim UGM yang masih stay di sana di lapangan Pancasila Universitas Gadjah Mada jam segini ya, di saat mungkin sebagian orang mulai berpikir untuk istirahat, mereka masih berpikir untuk berlatih. Ya, luar biasa. Sekali. Terima kasih sekali lagi Coach Didik Basuki dan all team dari UGM yang sudah bersama kita malam hari ini di segmen ngobrol bareng Deep Talk ya, bersama tokoh sepak bola tentang tema skuad siapa yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026. Memiliki pandangan masing-masing tentunya. Satu tim aja tiga pandangan lo ya.
1: Betul.
0: Masing-masing kamu juga mungkin ada pandangan, kita juga mungkin ada pandangan, betul, dan juga ada beberapa teman Pro 2 ada yang sama, ada yang beda, tapi yang jelas malam hari ini seperti halnya tadi sampaikan oleh Coach Didik bahwasanya ini ajang Piala Dunia ini menjadi salah satu ranah kita untuk mengedukasi ya diri sendiri, betul, para pecinta sepak bola tanah air,
1: betul,
0: bagaimana bisa menjadi supporter pecinta sepak bola yang dewasa.
1: Betul. Okay. Mendukung tanpa menyakiti.
0: Wih, itu dia tadi yang sudah di-highlight oleh coach ya. Terima kasih, habis ini kita kembali lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam bersama Prodo FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
7: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

Hit me with the do do do ayo. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Teman terbaik kamu, Prodo FM Jogja masih di sini untuk menemani kamu, kamu dan kamu di sana ya. Satu hits dari Alicia Keys, teman Prodo, If I Got You. Menemani kamu yang udah request malam hari ini di 0811-251-1025. Lagu ini adalah lagu populer karya Alicia Keys. Kurang lebih kalau misalnya kita bicara soal makna lagu ini adalah mengerti ya. Iya deh, aku ada untukmu. Aku bisa melakukan semuanya untuk kamu, ya. Yeah. If I got you, makna di mana ungkapan semua hal di dunia ini seperti ketenaran, uang, kemewahan itu tidak ada artinya jika tidak memiliki cinta atau jika tidak memiliki orang yang dicintai. Tuh, Jo. Gimana tuh, Jo? Pas banget ya sama kamu ya, Jo ya. Atau pas juga buat kamu teman Pro 2 yang mengalami hal yang sama. Yang penting walaupun kita punya ketenaran, punya materi, punya kemewahan, tapi itu tidak ada artinya jika tidak memiliki cinta atau tidak memiliki orang yang dicintai. Itu kata lagunya Likis ya. Alicia Keys, If I Got You. Kita tinggalkan dulu teman Pro 2 karena aku siap untuk ke lagu berikutnya. Lagu yang udah di request, matur nuwun dan selamat malam untuk Isa yang ada di Magelang. Andin, selamat jalan kekasihku.

0: 101.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Galau malam-malam.

0: hit music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah ini dia teman Pro 2, jawara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya, Firgaun Tak Setara. Pergi dan

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Betul banget, ini adalah satu hit miliknya Anmesh Kamaleng, teman berdua. Tiba-tiba menemani kamu malam hari ini di jam 10 tepat pukul 22 waktu Pro 2 FM Jogja ya. Menemani kamu juga, teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sebelumnya ada satu hit miliknya Noah yang terdalam versi baru, teman Pro 2 ya, udah kita dengerin ya. Lagu yang udah di request sama yang udah bergabung di 0811-251-1025 ada Nimah. Nah, itu maksudnya Noah. Oke, terima kasih Nimah yang udah bergabung di Pro 2 FM Jogja ya. Terus juga ada Akbar malam hari ini, untuk lagunya tadi udah Juicy Lucy Lantas. Berarti 3 lagu Indonesia tadi udah kita dengerin, teman Pro 2. Lagu manca dong, request dong, biar aku gak terlalu bingung nih untuk memainkan lagu manca mana yang kamu pengen dengerin malam hari ini di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ada yang request lagunya Maroon 5, okay, nanti kita dengerin ya. Tapi kita dengerin dulu satu hits yang satu ini, teman Bro 2. I'll Change For You selanjutnya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

satu lagu kolaborasi teman berdua, ada Ebith G. Ade. Anak zaman sekarang mungkin bertanya-tanya Ebith G. Ade, tapi mungkin lebih kenal dengan anaknya Adera yang juga pernah ngehits dengan Lebih Indah, Muara, dan juga lagu lainnya teman berdua, yang juga berkolaborasi dengan putra tercinta Segara. Sudah nemenin kita teman berdua. Impian banyak musisi-musisi senior teman berdua ya, bisa mengeluarkan lagu karya para senior dengan penerusnya. Kali ini digambarkan oleh lagu Elegi Esok Pagi, Adera, Segara, dan Ebith G. Ade. Memang semoga maksud dan tujuannya ini bisa tersampaikan dengan baik teman berdua. Jadi lagu-lagu yang sempat ngehits di tahun 90-an, tahun 80-an, 2000-an ya, itu tetap bisa dan juga tetap relate dinikmati oleh anak zaman sekarang dengan aransemen yang lebih segar tentunya ya. Termasuk lagu yang satu ini teman berdua ya. Ada lagu di mana band Seventeen itu lagi luar biasa di mana-mana dengan salah satu hits di album yang sama yang juga menjadi salah satu lagu andalannya. Aransemen baru, cobalah Doni Saputro X17.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.

Teman Pro 2, semoga ini menggambarkan bagaimana hari ini ya teman Pro 2, satu hits milik Khaldia dengan Beautiful Day. Di 40 menit dari jam 10 malam teman Pro 2, lagu ini udah di request oleh kakak 3 di sana, alias Katri di Jogja lantai 2. Di pelayan ya Katri ya, gak pindah-pindah. Pindah dong, kemana kek? Kayak Bayu di Godian. Biasanya request dari mana gitu kan posisinya ya. Tapi mudah-mudahan apapun kesibukan malam hari ini semoga lancar selalu ya. Selalu seperti halnya lagunya Khaldia yang di request, selalu diiringi oleh hari-hari yang indah tentunya, sambil sayup terdengar lagu-lagu enak bersama Pro 2 FM Jogja. Selanjutnya aku akan coba untuk menyapa juga buat kamu teman Pro 2 yang udah request lagunya Noah Semua Tentang Kita, lagu yang udah ditunggu sama Kakak Martini di sana. Request lagu Jaga Malam kali ini, lagunya Peter Pan yang liriknya itu ada cerita tentang masa lalu. Oh iya. Tentang kita, semua tentang kita. Betul banget ya. Lagu selanjutnya teman Pro 2, sebelum kita ke Panic at the Disco Bohemian Rhapsody. Waduh, itu lagu berat banget teman Pro 2. Tapi yang jelas mudah-mudahan menemani kita kali ini selanjutnya, karena lagu ini juga udah di request oleh yang setia banget dengerin Pro 2 FM Jogja.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu bersama satu hits miliknya Aneth. Mungkin hari ini, esok atau nanti, entah kenapa jam 11 malam kurang ini malah banyak yang bergabung teman Pro 2. Enggak apa-apa sih sebenarnya, tapi aku agak sedikit padat teman Pro 2 membacakan WhatsApp kamu ya. Terima kasih untuk yang udah ngirimin kata-kata hari ini dari Kak Tri di Playen. Kata-kata hari ini, tidak semua hal harus selesai hari ini. Kita hanya manusia yang punya keterbatasan, banyak kelemahan juga, banyak kekurangan. Kalau capek, istirahat ya. Masih ada hari esok untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Yakinlah segala sesuatu di dunia ini akan datang tepat waktu tanpa harus diburu-buru. Selamat malam semua teman Pro 2. Mantap. Lagunya udah ya. Terus, oh iya tadi, mantap, besok aku pindah ya ke depan Pro 2 Jogja. Versi halu, bukan di Playen lagi. Gak apa-apa, maksudnya pindah-pindah itu ya di mana kayak gitu ya, jalan-jalan, nggak di rumah aja. Tapi nggak apa-apa kalau on job sih, oke-oke aja ya. Terus juga ada yang bergabung juga di 0811251125. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga semua yang lagi dengerin selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih ya, udah selalu hadir dengan siaran yang menghibur malam hari ini. Mau izin request lagu boleh? Boleh. Terus juga Kak Martini, lagunya udah ya, tadi satu hits yang udah di request. Lagunya tadi Peter Pan, nambah lagi lagunya apa? My Heart Will Go On. Boleh. Kita siapin satu persatu lagu yang kamu request. Teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Aku harus pamitan, selain ini just music ya. Sampai dengan jam 12 malam nanti. Matur nuwun, Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Galau malam-malam.

0: Just pick up the phone. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang jam segini masih sedikit ngantuk. Bukan sedikit sih, Vin, ini sangat ngantuk. Karena mungkin tadi malam tuh begadang, jadi jam segini kayak aduh masih berat banget matanya, padahal harus bangun pagi dan jam kerjanya juga sangat awal sekali. Jadi mau gak mau jam segini sudah mulai harus bangun. Gak apa-apa teman Pro 2, ya pelan-pelan aja ya kan. Pelan-pelan, gak usah buru-buru. Ada aku, Vina Mufiana, di sini bakal menemani kamu dari kamu masih agak ngantuk-ngantuk sampai nanti bakalan segeran ya kan. Aku temani kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan hari ini gak hanya Spada aja bakalan jadi teman terbaik kamu. Nanti akan kita awali pagi hari ini dengan nonstop music di Charge Music Pro 2 Jogja dari jam 5 sampai jam 6. Setelah itu akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Habis itu akan ada Santai Siang di jam 10 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 7 ada Sore Ceria yang bakalan menemani kamu. Setelah itu ditutup dengan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, yang nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam ya. Dan kalau gitu kita akan langsung mengawali pagi hari ini dengan nonstop music di Charge Music Pro 2 Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi nemenin kamu di jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi bangsa Arab. Kaum Ad merupakan kaum tertua. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Selang waktu berlalu, kaum Ad menempati sebuah daerah yang indah dan subur. Daerah itu dikenal dengan nama Hadramaut. Pertanian dan peternakan menjadi mata pencaharian utama bagi kaum Ad. Selain tanah yang subur, kaum Ad memiliki segudang kelebihan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, sehingga hasil panen mereka selalu melimpah. Kaum Ad juga terkenal dengan perawakannya yang tinggi dan besar, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik daripada kaum lainnya. Semua kemudahan dan kelebihan yang dimiliki ini membuat kaum Ad lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena pada semua kenikmatan yang telah didapatkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para iblis. Mereka terus-menerus berbisik,
1: "Lihatlah, panenmu melimpah dan semua ternakmu gemuk. Nikmatilah, berpestalah sepuasmu."
0: Iblis tidak pernah berhenti menghasut manusia. Dari satu manusia ke manusia lainnya, iblis selalu mencari celah. Hingga suatu hari, iblis berhasil membujuk mereka untuk menciptakan patung-patung yang sangat indah. Dengan keahlian memahat yang mereka miliki, setiap patung yang dipahat terasa begitu nyata. Iblis tidak pernah merasa puas. Setelah kaum Ad terbiasa membuat patung, iblis kembali berbisik,
1: "Kalian adalah kaum terkuat. Ciptakanlah Tuhan kalian sendiri. Sembahlah, maka kamu tidak akan pernah kesusahan."
0: Kaum Ad terbujuk oleh rayuan iblis. Maka lahirlah patung Samud dan Al-Hatar, Tuhan yang disembah oleh kaum Ad. Sejak saat itu, kaum Ad berubah menyembah berhala. Jauh setelahnya, anak cucu mereka benar-benar tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kaum yang sesat ini, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai orang yang sangat terpuji, selalu ramah dan jujur dalam berucap, amanah, serta pekerja keras. Kepada kaumnya, Nabi Hud berkata,
2: "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."
0: Awalnya, dakwah Nabi Hud ini tidak berhasil menarik perhatian. Maka, Nabi Hud pun mendekati kaumnya satu persatu. Dia mengajak untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung berhala itu, karena semua patung itu merupakan Tuhan palsu. Seruan dakwah Nabi Hud ini membuat para pemimpin kaum Ad menjadi marah. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
2: "Sesuai dengan ajaran nenek moyang, Tuhan kita adalah Samud dan Al-Hatar,"
0: seru salah satu pemimpin.
3: "Benar, Samud dan Al-Hatarlah yang telah menjaga kita selama ini. Berkatnya, pertanian dan peternakan kita selalu melimpah,"
0: sahut yang lainnya. Dari pertemuan tersebut, mereka pun sepakat untuk menghimpun kekuatan dan menentang Nabi Hud. Setiap kali Nabi Hud menyampaikan dakwah, mereka selalu melawan. Tidak hanya itu, mereka pun mulai menyebut Nabi Hud sebagai pembohong. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah, jumlah pengikutnya hanya sedikit. Semakin lama, kaum Ad semakin terjerumus dalam dosa. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Atas dosa-dosa mereka ini, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Tanah pertanian yang dulunya subur kini berubah menjadi kering. Ternak yang dulunya gemuk kini berubah menjadi kurus. Di tengah bencana ini, Nabi Hud mengajak mereka untuk bertaubat. Nabi Hud berkata,
2: "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras."
0: Tapi mereka semua menolak.
2: "Kekeringan ini bukan apa-apa. Jika sudah waktunya, hujan pasti akan datang. Siapa yang bisa menandingi kami?"
0: Menjawab kesombongan itu, Allah pun menunjukkan kuasanya. Awan mulai berkumpul di langit dan menutupi matahari. Kaum 'Ad langsung mendongakkan kepala mereka. Ketika melihat awan hitam menggantung di langit, mereka pun berseru,
2: "Ya Syamut, ya Al-Hatar, engkau telah mengabulkan doa kami."
0: Mereka semua bersorak-sorai menyambut datangnya hujan. Nabi Hud tahu bahwa awan itu bukanlah berkah dari Allah, melainkan azab dan hukuman yang akan dijatuhkan jika mereka tetap tidak mau bertaubat. Sayangnya, hingga akhir pun kaum 'Ad tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Hud. Mereka justru menantang.
2: "Kau selalu mengancam dengan azab dari Tuhanmu. Maka buktikanlah jika engkau memang benar."
0: Awan semakin menggulung. Seluruh kaum 'Ad keluar dari rumah mereka untuk menyambut datangnya hujan. Namun sesungguhnya, mereka sedang menunggu datangnya azab. Nabi Hud tidak bisa lagi menolong mereka. Nabi Hud pun meminta para pengikutnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan berdoa memohon perlindungan dari Allah. Tidak lama kemudian, angin topan datang dengan sangat kencang, merusak semua yang dilewatinya. Benda-benda berterbangan ke angkasa. Ladang mereka rusak, hewan ternak pun tersapu oleh angin.
2: "Badai datang, selamatkan diri kalian.
3: Berlindunglah di dalam rumah."
0: Mereka semua panik mencari tempat untuk berlindung. Namun sayangnya, tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kaum 'Ad. Badai dan angin topan yang dahsyat itu terus berlanjut selama 8 hari. Dan ketika akhirnya badai tersebut berhenti, semua rumah kaum 'Ad, ladang, ternak, dan semua harta benda lainnya telah musnah, termasuk pula patung-patung berhala yang mereka sembah. Seluruh kaum 'Ad telah hancur. Sementara itu, Nabi Hud dan kaumnya yang beriman kepada Allah mendapatkan perlindungan dan selamat dari badai. Setelah daerahnya hancur tersapu badai, Nabi Hud dan para pengikutnya pun pindah ke daerah yang lebih aman. Nabi Hud terus berdakwah dan wafat pada usia 130 tahun. Subhanallah, itulah bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman terbaik kamu,
4: Pro 2. Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Quini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Info Pro 2, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Vina Mufiana. Info Pro 2. Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Lewat aturan ini, pihak yang menggunakan air tanah wajib mengembalikan air ke dalam tanah. Menteri Lingkungan Hidup LH Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, secara teknis water farming merupakan praktik tata kelola sirkular. Air hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan, dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Melalui instrumen pengawasan ini, eksploitasi air tanah akan dikendalikan secara ketat. Hal ini untuk menekan risiko bencana ekologis sekaligus memastikan ketersediaan air bersih jangka panjang. Upaya melindungi dan melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas daerah terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan cagar budaya agar mampu menjawab tantangan pelestarian budaya sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menegaskan penyusunan regulasi daerah tidak cukup hanya mengadopsi norma yang telah diatur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurutnya, sebuah peraturan daerah harus mampu menjawab kebutuhan dan karakteristik daerah sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung efektivitas pelaksanaan pemerintah. KBRI Phnom Penh mencatat jumlah warga negara Indonesia eks pekerja sindikat penipuan daring Kamboja lebih dari 10.000 orang meminta difasilitasi pulang ke tanah air. Dalam periode 16 Januari hingga 31 Mei 2026 terdata sebanyak 10.151 warga negara Indonesia telah melapor kepada KBRI Phnom Penh. Keterangan resmi KBRI Phnom Penh pada Selasa 2 Juni 2026 juga turut menyebut besarnya angka tersebut mencerminkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, total kasus WNI yang ditangani oleh KBRI Phnom Penh tercatat sebanyak 5.088 kasus. Selain warga negara Indonesia yang datang langsung ke KBRI, terdapat juga ratusan WNI yang terjaring dalam razia di berbagai lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas penipuan daring.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Lebih 27 menit, semoga sih perjalanan kamu masih dikasih lancar ya. Kalau pagi ini sih masih lancar aja sih kalau kata aku. Ya mungkin cuma kalau di beberapa titik udah mulai agak ramai teman Pro 2. Kayak misalnya di daerah Ring Road atau mungkin di pusat kota. Wah itu jam segini emang udah mulai agak ramai. So jangan lupa untuk hati-hati di jalan teman Pro 2. Itu yang paling penting, walaupun mungkin kamu ngerasa kayak aduh ini tuh udah mau telat Vin. I know, tapi please tetap harus jaga keselamatan dalam berkendara. Dan karena yang berkendara nggak hanya kamu aja, jadi pastikan semuanya aman dan selamat sampai tujuan ya kan. Atau mungkin buat kamu yang masih stay di rumah, masih santai, karena hari ini tuh masuknya agak sedikit siang, jadi masih bisa leha-leha, masih bisa nyeruput kopi sambil makan snack gitu ya kan. Jadi kayak menikmati dulu lah pagi hari ini dengan tenang sebelum nanti akhirnya harus gedebak-gedebuk juga gitu ya kan. Apapun yang kamu lakukan pagi hari ini teman Pro 2, ada Vina Mufian yang bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku bakalan jadi teman terbaik kamu yang memainkan lagu-lagu enak buat teman Pro 2 pagi hari ini ya. Atau kalau misalnya kamu pengen diputerin lagu favorit kamu, boleh banget teman Pro 2 tinggal kasih tau ke Vina aja kamu pengen dengerin lagu apa ya. Kamu mau diputerin lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025. Atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja. Duanya pakai angka JOGJA. Habis ini aku bakalan update info olahraga teman Pro 2. Salah satunya adalah volley putri akan bertanding mulai Juni nanti atau tepatnya di tanggal 6 nanti teman Pro 2 ya. Dan sayangnya untuk timnas voli Indonesia kali ini tidak diperkuat sama Megawati Hangestri Pertiwi, karena Mega kembali untuk bertanding dan bergabung di Korea Selatan, di klub Korea Selatan teman Pro 2 ya. Nanti aku bakalan update lebih detailnya di Super Sport Review. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Timnas Putri Indonesia akan menjamu Singapura dalam pertandingan FIFA Match Day bertajuk Garuda Championship Series 2026. Pada pertandingan perdana, skuad Garuda Pertiwi dijadwalkan menghadapi Singapura di Stadion Arca Menik Bandung Rabu 3 Juni pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Timnas Putri Indonesia untuk mengukur perkembangan tim sekaligus meningkatkan peringkat FIFA. Menjelang laga ini, Satoru Mochizuki telah menetapkan 29 pemain terbaik yang akan memperkuat Timnas Putri Indonesia dalam Garuda Championship Series Juni 2026. PPPBVSI resmi melepas Timnas Voli Putri Indonesia yang akan berlaga pada AFC Women Volleyball Nation Cup 2026 di Manila, Filipina. Tim yang ditangani pelatih Marcos Sugiyama berangkat dengan kekuatan 14 pemain yang memadukan pengalaman para pemain senior dan pemain muda. Dalam skuad kali ini, Timnas Voli Putri Indonesia dipastikan tidak diperkuat oleh Megawati Hangesri Pertiwi. Turnamen AFC Women Volleyball Nation Cup 2026 akan berlangsung pada 6 sampai 14 Juni 2026. Indonesia akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Iran pada laga pembuka Sabtu 6 Juni. Selain mengejar prestasi di turnamen, ajang ini juga menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan posisi Indonesia di ranking FIVB yang saat ini berada di peringkat ke-75 dunia. Sebanyak 10 wakil Indonesia akan tampil di babak 32 besar Indonesia Open 2026 hari ini. Turnamen bergengsi Indonesia Open 2026 memasuki hari kedua pelaksanaan babak 32 besar yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Sebanyak 10 wakil Indonesia akan berjuang hari ini untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar. Indonesia menurunkan wakil di berbagai sektor mulai dari ganda putri, ganda putra, hingga ganda campuran. Sejumlah laga diprediksi berlangsung ketat karena beberapa pasangan merah putih harus menghadapi unggul dari negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Malaysia.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Yang dulu suka banget sama salah satu sitkom Tetangga Masa Gitu, Ada Kabar Baik Teman Pro 2. Kalau sitkom ini tuh bakalan nanti jadi sebuah film Teman Pro 2. Aduh, kalau dulu kamu termasuk salah satu yang sering banget nontonin mereka, yang suka gemes sama karakternya Mas Adi, ya kan? Sama karakter Pak Sutri baru. Itu tuh jadi salah satu sitkom ikonik di salah satu televisi swasta Teman Bro 2, yang kadang tuh kalau kita lihat kelakuannya Mas Adi tuh kayak agak gemes, ya kan, kayak pengen nyentil, tapi kayak oh ya kadang suka relate juga gitu, ya kan. Nah, kabar baiknya sih kalau sitkom ini bakalan jadi film Teman Bro 2, cuma untuk karakter asli yang ada di sitkom ini bakalan diganti Teman Bro 2 dengan beberapa jumlah pemain baru. Kayak misalnya ada Chico Jericho, Laura Basuki, ada Marcin Darwin, ada Yuki Kato, ada juga Aurora Ribeiro, ada Ari Irham, sama Wulan Guritno Teman Pro 2. Aduh, boleh gak sih memprediksi kalau Wulan Guritno bakalan berpasangan sama Chico Jericho? Bayangin gak sih Mas Adinya diganti sama Chico Jericho Teman Pro 2, terus Wulan Guritno jadi pasangannya Mas Adi. Prediksi aku sih gitu ya, but we'll see. Cuma adanya karakter baru ini tuh langsung kayak bikin banyak pertanyaan dari netizen gitu. Kenapa sih kok pemerannya baru semua? Kenapa tidak menghadirkan cast original yang ada di sitcom?

kaum tersebut gitu ya. Nah, salah satu alasannya adalah karena Chelsea Islan itu juga menjadi salah satu yang nggak bisa juga gitu, karena kalau aku dapat infonya memang jadwalnya mereka tuh tidak bisa yang match gitu teman pro 2. Jadi ya sudah mau tidak mau harus dengan cash yang baru gitu, karena jadwalnya tidak bisa disamakan. Dan juga yang aku tahu juga Chelsea Islan tuh lagi hamil teman pro 2. Nah mungkin itu jadi salah satu pertimbangan kenapa kok akhirnya dilakukan penggantian cash gitu ya. Dan ini juga sudah disampaikan sama produser Delon Tio, bilang kalau pergantian cast ini dilakukan karena memang sulit menyatukan jadwal para pemain lama gitu ya. Dan Chelsea Islan juga meminta buat netizen gak berspekulasi bahwa cast lama tuh gak mau terlibat karena sibuk gitu ya. Bahkan dia tuh bilang kalau dari awal membangun tetangga masa gitu justru baru tahu gitu adanya remake film ketika proyeknya udah selesai teman pro 2. That's why kenapa akhirnya ya sudah dengan karakter yang baru. Dan semoga karakter yang baru ini memang jadi karakter yang hidup ya kalau kata aku. Semoga deh, kita tungguin aja teman pro 2. Semoga film ini bisa segera tayang dalam waktu dekat. Dan kamu yang rindu sama tetangga masa gitu, rasa rindunya bisa terobati. Yang aku jadi bertanya-tanya, kira-kira ceritanya akan kayak gimana ya.